Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan. Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

0: hati dan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang istimewa di Radio Klasik

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.20 minit pagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. 6 jam Azura menemani saudara menerusi ruangan Wirama Klasik. Kalau 6 jam ni namanya Wirama Klasik, kalau 3-4 jam namanya ialah sajian klasik. Baiklah saudara, ini saya terima daripada pengirim perengah-perengah studio Radio Klasik yang hantar menerusi WhatsApp Radio Klasik. Hari ini memang tak ada FB, tapi saya hanya bacakan kiriman yang hantar menerusi WhatsApp kami 0135656128. Kata Cikgu Zaini bin Ilyas dari Simpang 4 Pulau Pinang. Dia kata, Azura, terima kasihlah Azura sebab siar lagu Datuk Sudirman tadi di dalam sepi itu. Saya suka sangat dengar lagu tu. Memang tenang, damai jiwa saya. Sebenarnya lagu tu Azura nak siar semalam. Tapi saya siarkan hari inilah. Semalam kita siarkan lagu Datuk Sudirman, lagu Hari Raya. Juga ini daripada Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berbahagia hendaknya. Selamat bersiaran. Pagi ni dengar lagu Tanpa Henti, lagu dengar Radio Klasik bersama cucu, anak-anak yang balik beraya. Seronok lah Cik Mat Daud. Semuanya dekat keliling. Nanti beberapa hari saja lagi mungkin mereka akan pulang semula ke ibu kota. Jadi gunakanlah waktu dengan sebaiknya. Ini daripada Kak Norlela, Batu Pahat, Johor. Dia kata, hari ini akak ada buat korban bersama adik dan juga anak di kampung arwah suami di Senggarang. Dia kata, Radio Klasik ni sentiasa bersama dengan saya waktu suka saya, waktu sedih pun saya. Saya senanglah sekali. Okay. Terima kasih Kak Norlela. Juga Kak Norlela, dia kata, siapa DJ pagi ni? Saya Azura. Selamat berkenalan Kak Norlela dari Batu Pahat. Yaakob Suti, terima kasih yang mendengar siaran kami. Juga ini daripada Rashid Ahmad, Cik Rashid. Dia kata, sedap lagu hari ini, terutamanya lagu Sudirman tadi. Terima kasih Azra. Sebenarnya jarang-jarang siarkan lagu tu. Juga daripada Mama Ila Labu, terima kasih, melekat di jiwa. Betul ke tu melekat? Ini daripada Mitra 7, terima kasih, dia hantar pantun lah. Angin bergelora ribut taufan dapat berlindung dalam bangunan. Indahnya raya kerana kemaafan. Indah Aidil Adha. Indahnya Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Juga Mak Ngah Anggun di Little Guini, Singapura. Selamat mendengar Radio Klasik. Di Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih. Baiklah saudara Azura, nak dengar, nak siarkan lagu daripada persembahan Nuraniza Idris ini, Masih Ada Yang Sayang Padamu. Kita juga ada daripada Datuk Jamal Abdillah, Maafkan Segala Ketelanjuran. Semuanya bersama kami menerusi Wirama Klasik.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan. Panggilan Haji.

Layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Datin Effa Rizan dengan Rasa Hati 9.51 minit pagi. Terima kasih kepada Kak Ida dan juga Abang Aziz Teluk Intan, anak-anak menantu, semua pendengar setia Radio Klasik. Kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Juga ni daripada Aziza Ahmad ataupun Mak Jah. Terima kasih Azura selang-seli dengan lagu-lagu langgam, lagu lain. Ini daripada Suryani. Suryani Haji Tahir dari Banting, Selangor. Semoga apa yang dilakukan mendapat rahmat dan pahala di sisi Allah SWT. Raffles dari Kepong. Azura tak balik beraya ke kampung ke? Konti je kan. Terima kasih Raffles. Saya tahun ni lah raya puasa hari tu. Dah balik cuti raya Kelantan 8 hari. Jadi raya haji ni kita bagi peluang pula lah dekat sahabat-sahabat yang lain yang tak dapat pulang ke kampung masa raya puasa tu kan. Jadi giliran mereka pula lah bahari raya. Ini daripada pendengar kita, siapakah namanya, Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Dia kata, salam Wirama Klasik. Nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anak-anak sahabat handai. Semua pendengar, yang tak kenal ke, yang kenal ke, tak kisah, dia kata. Semoga semuanya membawa keberkatan, kasih sayang yang berpanjangan. Ruby dari Kuala Kangsar, Perak. Nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Istimewa untuk DJ Azura. Terima kasih. Kepada Engku M di Kuala Kangsar, Kun Nazri di Ipoh. Harap-harap betul lah Zura baca ni. Sebab Zura ni baca saja apa yang mereka hantar. Terima kasih kepada nombor 4345 ni. Ya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga kekal lah duduk di sisi radio tu. Pak Ma'un, Kampung Kuang Cemur, Perak. Kenapa ramai orang Perak ni? Kenapa ramai orang Utara ni? Terima kasih, terima kasih ya. Ini buat Azura sayang ni, mereka adalah pendengar setia yang apa menyokong Radio Klasik dari dulu hingga kini. Juga Kak Zainun Ibrahim, terima kasih ya. Tadi dia kata nak pergi kubur. Ini Puan As dari Selangor. Memang tak pernah ketinggalan saya ni Azura dengar Radio Klasik. Dari dulu sampailah kini. Lagu-lagu lama ni banyak mengimbau kenangan saya. Satu ketika dulu. Terima kasih. Juga ini Kak Nolila ni tak habis. Dia tanya siapa DJ. DJ Azura sekarang ni. Azura. Nak panggil Lisa pun boleh. Nak panggil Azura pun boleh. Ada tu yang panggil Pedora pun boleh jugalah. Ni Hajah Sariah Karsir. Hai Hajah. Dari Sedenak Paguh Muar. Dia kata, salam mesra Wirama Klasik. Merdu suara, terima kasih. Yang merdu ni penyanyi-penyanyi lah. Penyanyi-penyanyi yang Azura apa ni siarkan sejak pukul 6 pagi tadi. Ramai yang kata apa mengimbau kenangan lama. Kenangan-kenangan manis waktu tahun 70-an dulu, 80-an dulu. Terima kasih kepada Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, pendengar setia Radio Klasik. Sedap lagu-lagu, terima kasih. Osman Dahan Ipoh, melekat di hati. Dan juga Kahar Hani Paguh. Selamat mendengar Radio Klasik, menghiburkan. Terima kasih. Kadang-kadang yalah, hari raya ni hari yang paling mencabar. Sebab apa? Lagu-lagu yang nak Hari Raya Aidiladha ni, lagu-lagu yang disusun perlu kena dengan liriknya. Betul-betul Hari Raya Aidiladha dan tidak seperti Hari Raya yang lain. Ini daripada Azilah Mansur yang mendengar Radio Klasik. Tak pernah tutup Azura Radio dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ni. Terima kasih. Baiklah, kita nak dengar lagu daripada persembahan. Kita ada Halil Cik dan Trio Manja, lagunya Pulang di Hari Mulia. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu lagu daripada persembahan gandingan Datuk Syarif Ani dan juga Datuk Sudirman Haji Arsyad, Tudung Saji. Lagu ni lagu yang dimuatkan melalui album Deli Aidilfitri tahun 1984. Kita dengar semuanya bersama kami, Wirama Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.13 minit pagi. Azura, teruskan dengan kiriman daripada pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Namanya Muhammad Firdani dari Felda Palung 7 Jempol, Negeri Sembilan. Terima kasih ya. Saya nak tunjukkan lagu untuk nenek saya, Robiah. Mesra Desa, penyanyi Hijaz. Ni kalau nak pilih-pilih lagu, pilihlah hari Sabtu ke, hari Ahad ke, hari biasa ni kita dengarlah pilihan-pilihan lagu yang telah DJ-DJ susun. Ini Acik Fatimah Zahmua, dia kata, selamat pagi pendengar setia Radio Klasik. Anak-anak cucu, anak perempuan tersayang, keluarga yang berada di Segamat Muhammad Bukhari, di Seremban, semoga sihat. Jauh di mata, dekat di hati. Radio Klasik merentas zaman. Juga ini daripada Cikgu Nan Badawi. Dia kata, saya Azura peminat tegar Radio Klasik yang memang sentiasa dengar Radio Klasik. Sungguh menghiburkan. Ini Jasni Kampung Melayu Subang. Pertama kali dengar lagu tadi tu, Tudung Saji. Terima kasih. Muhammad Jasni Junos. Sebenarnya ialah lagu-lagu raya begitu kita akan dengar setahun sekali saja. Ataupun setahun dua kali. Ini daripada siapakah gerangannya? Buat Misran Mahat, Palung Timur 1, Segamat. Selamat Hari Raya Adi Adha. Semoga kita mendapat keberkatan pada Hari Raya Korban ini. Haji Jaafar Ujang, salam Aidil Adha. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dia kata, terima kasih Azura, sejak Azura masuk percubaan sehingga sekarang menghiburkan. Terima kasih Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Tak surat saya, Cik Yusof ni ada juga yang sering juga menghantar coretan-coretan Adila. Dia kata, selamat pagi pendengar setia Radio Klasik, ahli-ahli serta keluarga veteran 4 Regimen Ranja Diraja, di mana saja kalian berada. Kak Mas Menyih, terbaik lagu-lagu menghiburkan. Indok Maimun, terima kasih mendengar Radio Klasik. Untuk Ayin Hasnah yang berada di Puchong, Mama Ila, Zaleha, Hamid yang berada di Kuang Selangor. Bukan penyanyi tu. Ni Zaleha Hamid, sahabat baiknya. Juga ini daripada Pak Nin Banjari. Terima kasih. Dia hantar lagi video sedang melapah. Amboi. Terima kasih ya, kerana walaupun dalam aktiviti menjalankan ibadah korban ini, tapi ada waktu-waktu yang terluang, pergi lari dengar Radio Klasik. Terima kasih. Oh, ini dia kata, penyembelihan haiwan korban masa ini di Masjid Jamik Sabak di Parit Raja. Cerita semalam lah. Ini terima kasih akhir sekali daripada Hamidi Alopongsu. Terima kasih kerana mendengar setia Radio Klasik dan yang memilih siaran kami menerusi RTM Klik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Dato' Aisyah, lagunya ialah Panggilan Rindu. Tapi sebelum itu kita nak dengar lagu Panggilan Baitullah ini yang merupakan single ketiga Abdul Halim Masnan ataupun Din ini, yang dinyanyikan dengan Fikri di vokalis. Fikri ini memang hebat. Kalau dia menyanyi, dia akan buat akapela. Jadi Din ini berduet dengan Fikri ini. Firki namanya. Menerusi lagu Panggilan Baitullah, kita dengarkan bersama. Semuanya bersama kami.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Hijaz dan juga Hajah Asiah panggilan haji. 10.32 minit pagi. Baiklah saudara, dalam pada kita gembira, kita seronok bersama keluarga, namun jangan dilupakan kepada mereka yang mengalami kesedihan, perasaan hiba, sedih sepanjang hari kerana permegian orang yang tersayang yang pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Ada yang tak dapat menziarahi kerana jaraknya yang jauh ataupun kekangan waktu kerja yang tidak menentu. Tapi apapun, doa tu mengiringi. InsyaAllah semoga ialah sampai doa kita, mereka yang pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya tu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Baiklah saudara, ini Haji Mat Jam. Dia kata, selamat pagi pendengar setia Radio Klasik. Haji Mat Jam ni dari Felda Jengke 24 Pahang. Dia kata apa, mendengar Radio Klasik ditujukan kepada sanak saudara yang berada di Parit Aitam 2 Alopongsu Perak. Ucapan salam Hari Raya Aidil Adha Jamaliah Yusof dari Bukit Batok, Singapura. Orang Singapura ni. Dia kata, DJ kegemaran dan semua pendengar Radio Klasik, selepas subuh sehinggalah sekarang ni saya masih mendengar. Terima kasih Jamaliah Yusof. Ini daripada Akak Kamaruzi dari Muar. Terus setia dengar Radio Klasik. Kamaruzi Haji Tamyiz di Muar, Johor. Baiklah saudara, 10.45 kita ada rancangan tajaan. Jadi kita akan setia bersama kami. Saudara akan setia mendengar kami. Rancangan tajaan Jamu Jelita, 10.45 minit pagi nanti. Kita nak dengar. Ini di akhir hari dengan tiada yang kekal melainkan Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia. Aman Syah, tiada lagi cinta sejati. Dan sekarang kita bersama dengan Cik Hazira Razaini, pegawai pemasaran dari Jamu Jelita. Rancangan tajaan selama 15 minit ini. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Baru lega sikit. Tadi macam putus. Lepas tu dengar balik. Baik, semoga semuanya lancar dan salam Aidiladha, Hazira.
1: Selamat Hari Raya juga.
0: Alhamdulillah, baik. Baik, silakan. Apa yang menariknya mengenai Jamu Jelita ini? Silakan.
1: Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat para pendengar Radio Klasik. Dan saya Hazira, pegawai pemasaran daripada Jamu Jelita. Sebelum tu saya nak ucapkan juga lah selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi macam biasalah bila kita ni dah seronok beraya kan. Dah ada yang beraya dekat kampung, ada juga yang beraya dekat bandar semua kan. Jadi macam biasalah bila Hari Raya Aidiladha ni, kita mesti akan pergi melapah lembu. Lepas tu kalau dah nama pun raya, mestilah akan ada juga juadah-juadah raya. Macam contoh rendang, lembu, memang ketupat, nasi impit semua kan. Nak pula kalau raya haji ni ada kambing, ada daging, sup kambing, sup tulang, semualah kita makan waktu hari raya semalam kan. Jadi bila kita ni dah mula makan makanan yang orang kata tinggi dengan kalori, makan makanan yang berminyak, mulalah perut kita ni rasa tak selesa. Lepas tu kita punya angka pun dah jadi makin meningkat. Jadi disebabkan itulah pada hari ini Jamu Jelita kita datangkan satu produk yang mana sangat-sangat membantu untuk anda yang mana ingin mencapai target, yang mana nak dapatkan kembali tubuh yang ideal tu. Jadi hari ni Jamu Jelita kita datangkan Pearl White Pine Talks. Yang mana Pearl White Pine Talks ni adalah satu produk yang boleh bantu untuk detoksifikasikan anda punya badan. Yang mana ibu ayah kita yang mungkin mengalami masalah sembelit, ada masalah susah nak membuang, susah nak melawas. Jadi Jamu Jelita kita keluarkan satu produk yang sangat-sangat bagus untuk melancarkan ibu ayah punya sistem pencernaan, sistem perlawasan, iaitu kita punya Pearl White Pine Talks. Pine Talks kita ni, kita datangkan ianya dengan rasa nenas, rasa yang sangat-sangat sedap, dan kita formulasikan ianya tanpa kolagen dan juga tanpa gula putih. Jadi kalau macam anda yang mana mungkin ada alahan dengan kolagen ke, tak boleh nak mengamalkan produk yang berasaskan kolagen ke, tapi nak dapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang bertenaga, boleh dapatkan kita punya Pearl White Pine Talks ni. Yang mana kita datangkan ianya dengan rasa nenas. Dan sebenarnya Kak Zura, nenas ni sangat banyak tau dia punya kebaikan dia. Dia bagus untuk kesihatan dan juga kecantikan. Sebab buah nenas ni dia boleh bantu untuk penghadaman. Sebab nenas ni dia ada enzim bromelain yang boleh bantu untuk hadam protein dengan lebih baik. Dia juga tinggi dengan vitamin C, bantu untuk menyokong sistem pertahanan badan kita dan membuatkan kulit kita ni nampak lebih sihat. Jadi bila kita ni mengamalkan buah nenas yang tinggi dengan vitamin C, boleh buatkan kulit kita ni nampak lebih glowing. Dan buah nenas ni juga rendah dengan kalori yang sesuai untuk sesiapa yang ingin menjaga pemakanan. Jadi buat Pine Talks ni kan, sebenarnya dia boleh memberikan kesan dalam tempoh 4-6 jam. 4-6 jam dia memang akan buatkan kita pergi ke tandas untuk melancarkan kita punya sistem pencernaan dan juga kita punya sistem perlawasan. Cara pengambilan Pine Talks ni pun sangat-sangat mudah. Hanya perlukan air sejuk dalam 150 ml. Lepas tu ambil 2 scoop kita punya Pearl White Pine Talks dan kacaukan sahaja, dah boleh terus minum. Boleh ambil pada waktu selepas makan ataupun pada waktu malam sebelum tidur. Lelaki dan wanita boleh je amalkan seawal usia 13 tahun ke atas, yang mana dah mula rasa perut tu rasa bloated, dah mula nampak perut tu dah mula kian buncit, ataupun mungkin nak dapatkan tubuh yang ideal kembali, ambil sahaja kita punya Pearl White Pine Talks. Yang mana pada hari ni kita datangkan dengan promosi yang cukup-cukup menarik, iaitu 4 tub kita punya Pearl White Pine Talks dengan harga RM100 sahaja. Dan kalau untuk sesiapa yang ingin buat pembayaran secara COD, kena tambah lagi RM10. Jadi total pembayaran adalah RM110. Kalau nak dapatkan, boleh sahaja hubungi kami di nombor 013-35-35753. Jadi saya ulang lagi sekali, 013-35-35753.
0: Kalau macam kita gunakan produk ini, berapa lama jangka masa dia ambil lama yang lama tak untuk kita dapat tubuh yang ideal, yang tindak balas dengan badan kita? Lama tak? Hello?
1: Satu tak pengambilan Dah boleh nampak dah dia punya keberkesanan. Sebab apa? Dekat dalam ni bukan hanya ada buah nenas sahaja, tapi dekat dalam ni juga adanya inulin. Yang mana inulin ni dia adalah sejenis serat yang boleh bertindak sebagai kita punya pre dan probiotik. Boleh bantu untuk menjaga kesihatan usus kita, boleh bantu untuk kita ni lebih mudah mencerna dan lebih mudah untuk melawas. Lagi-lagi kalau macam ibu ayah kita yang mengalami masalah sembelit. Kadang-kadang orang tu dia tak adalah berisi mana, badan dia tak adalah besar mana, tapi masih lagi mengalami masalah sembelit. Jadi sembelit ni adalah disebabkan kurangnya serat dekat dalam badan. Kita ni pula rakyat Malaysia kan, suka makan makanan processed food, makanan fast food, makan yang tinggi dengan kalori, makan makanan yang berminyak. Jadi kita ni kurangnya pengambilan serat. Serat ni datang daripada mana? Daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bila badan kita ni kurang serat, itulah yang membuatkan kita ni susah nak membuang, susah nak melawas. Itu yang jadinya masalah sembelit. Disebabkan itu, jamu jerita kita datangkan peluat Pine Talks ni. Yang mana Pine Talks ni sangat-sangat membantu sebab dekat dalam ni adanya inulin, iaitu sejenis serat yang mudah larut yang boleh bantu untuk melancarkan kita punya sistem pencernaan, boleh bantu kurangkan masalah sembelit dan juga perut yang buncit. Dan sebenarnya juga dekat dalam ni pun kita ada meletakkan Garcinia cambogia. Garcinia cambogia ni dia adalah sejenis buah tropika tau, yang sangat popular dalam suplemen kesihatan sebab dia boleh bantu untuk mengawal kita punya selera makan. Yang mana kalau kita ni yang suka makan manis-manis, suka makan dessert kan, makanan-makanan viral, ataupun tengah-tengah malam tu suka nak mengunyah keripik, kadang-kadang masak mi segera tengah-tengah malam tu kan. Jadi bila anda amalkan perubat Pine Talks ni, dia bukan hanya bantu untuk melancarkan sistem pencernaan saja, tapi sebenarnya boleh bantu untuk mengurangkan keinginan kita ni untuk makan benda yang manis-manis. Dia boleh bantu untuk kurangkan craving kita lah, dan dia juga boleh bantu untuk menyokong metabolisme badan.
0: Baik, kita berhenti rehat seketika. Lepas tu kita sambung balik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Ismail Harun ini, Joget Mak Andam. Lepas tu kembali bersama rancangan Tajaan bersama dengan Jamu Jelita.

0: Dan kita teruskan bersama dengan Hazira Razaini, pegawai pemasaran Jamu Jelita, yang nak sambung balik mengenai produk tadi. Silakan.
1: Okey, baiklah. Terima kasih, Zura. Jadi kan, untuk sesiapa yang tadi dah membeli dengan kita, terima kasih banyak sebab panggilan kita pun sekarang ni tengah sesak. Jadi kalau macam untuk sesiapa yang ingin mendapatkan promosi kita punya Pearl White Pine Tops ni, yang kita datangkan dengan 4 tub, harganya RM100 sahaja. Istimewa untuk para pendengar Radio Klasik, kita datangkan 4 tub Pearl White Pine Tops dengan harga RM100. Untuk COD tambah lagi RM10. Boleh dapatkan di nombor 013-3535-753. Jadi saya ulang lagi sekali, 013-3535-753. Jadi kan, sebenarnya Pearl White Pine Tops ni kan, Zura, bila kita ni kan dah lepas raya haji, perut tu dah mula rasa tak selesa. Asyik makan daging, lepas tu kita makan makanan yang berat sampai susah nak membuang. Jadi untuk ibu ayah kita dan juga para pendengar Radio Klasik kita ni kan, jangan risau. Sekarang ramai pilih untuk amalkan minum minuman yang tinggi dengan fiber untuk bantu penghadaman kita ni lebih lancar. Jadi bila perut kita lega, badan kita pun akan rasa lebih ringan dan selesa sepanjang hari. Sebab tu lah Jamu Jelita kita datangkan Pearl White Pine Tops ni, yang mana Pine Tops ni adalah kita punya produk detox, yang mana semalam je kita dah makan macam-macam kan. Jadi bermula daripada hari ni, kita bersihkan pula kita punya usus, detoxkan kita punya badan untuk kita dapatkan tubuh yang sihat. Sebab kadang-kadang kan, bila usus kita ni terlampau kotor, penuh dengan sisa-sisa toksin, kotoran-kotoran semua kan, membuatkan badan kita ni menjadi lemau. Jadi tak bermaya, tak bertenaga, nafas boleh jadi berbau, lepas tu kita pun akan rasa cepat mengah. Bukan tu je, kulit pun akan nampak lebih kusam. Lepas tu mulalah naiknya jerawat dekat muka, naiknya jerawat dekat belakang badan. Jadi macam mana kita nak atasi usus yang kotor ni? Dengan cara ambil minuman yang tinggi dengan serat. Sebab tu Jamu Jelita kita datangkan Pearl White Pine Tops, sebenarnya ini adalah suplemen tambahan yang boleh bantu untuk detoksifikasikan badan kita. Sebab dekat dalam ni kita ada meletakkan inulin, yang mana inulin ni adalah sejenis serat yang mana dapat bertindak sebagai kita punya prebiotik dan juga probiotik, bantu untuk jaga kesihatan usus kita, bantu untuk kita ni lebih mudah mencerna, lebih mudah nak melawas, boleh atasi masalah perut buncit dan juga sembelit. Pine Tops ni juga kita datangkan ianya dengan rasa nenas, rasa yang sangat sedap. Jadi boleh diamalkan secara konsisten, sebab kadang-kadang ada orang ambil produk detox tapi tak boleh nak amalkan secara konsisten. Sebab apa? Sebab rasa dia yang pahit, yang kelat, masam. Jadi buatkan kita ni susah nak amalkan setiap hari. Tapi Pine Tops ni rasa yang sangat sedap, rasa masam manis buah nenas, rasa yang sangat menyegarkan. Boleh bancuh dengan air sejuk. Kalau nak lagi sedap, boleh letak ais. Jadi cara pengambilan Pine Tops ni, ambil sahaja 150 ml air sejuk, ambil 2 scoop kita punya Pearl White Pine Tops, kacau-kacaukan sahaja, dah boleh terus minum. Boleh ambil pada waktu selepas makan ataupun pada waktu malam sebelum tidur. Kesan dia 4 ke 6 jam dia akan buat anda pergi ke tandas untuk buang segala kotoran-kotoran dan juga sisa toksin yang ada dekat dalam badan anda. Jadi bila badan kita dah bersih, usus kita dah sihat, kita pun boleh dapat tubuh yang ideal, tubuh yang cantik, dan kulit pun akan nampak lebih berseri. Sebab bila usus bersih, automatik muka kita pun akan rasa lebih glowing. Sebab dekat dalam Pine Tops ni pun kita ada meletakkan juga vitamin C, ada Garcinia Cambogia yang boleh bantu untuk tingkatkan kadar metabolisme dekat dalam badan. Bila kadar metabolisme dekat dalam badan tu meningkat, itulah yang boleh bantu untuk proses pembakaran lemak-lemak, kalori-kalori yang ada dekat tubuh kita tu menjadi lebih cepat dan juga lebih efektif. Jadi kalau untuk sesiapa yang mana nak dapatkan kita punya Pearl White Pine Tops ni, kena beli sekarang. Bermula daripada hari inilah kita kena dapatkan tubuh yang sihat, usus yang bersih, barulah kehidupan seharian kita tu akan menjadi lebih selesa, akan jadi lebih lancar. Nak dapatkan Pine Tops kita ni, boleh sahaja dapatkan di nombor 013-3535-753. Jadi untuk para pendengar Radio Klasik, ini istimewa untuk anda semua, yang mana kita datangkan 4 botol kita punya Pearl White Pine Tops dengan harga RM100 sahaja. Boleh dapatkan di nombor 013-3535-753.
0: Jadi itulah dia. Apa mungkin yang terakhir, kita ada 1 minit saja lagi. Hazira nak beritahu kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik betapa pentingnya untuk mereka jaga kesihatan dan dapatkan Jamu Jelita ini. Silakan.
1: Betul. Jadi untuk buat para pendengar Radio Klasik, dapatkan kita punya Pearl White Pine Tops yang boleh bantu untuk detoxkan anda punya badan. Bila usus anda bersih, anda boleh dapat tubuh yang cantik, tubuh yang ideal, dan kehidupan seharian kita pun akan menjadi selesa. Jadi kalau untuk para pendengar Radio Klasik ni, dapatkanlah kita punya Buat Pine Talks. Dan ingat, kalau nak cantik luar dan dalam, hanya yang baik dari Camu Jelita. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, terusnya bersama kami menerusi Wirama Klasik.
2: Menelusuri lagu-lagu nostalgia. Mata

0: Nostalgia di Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 6 petang. Saudara akan bersama dengan Diani Shazlina. Dan untuk jam ini, Azura akan siarkan lagu-lagu nostalgia di Klasik. Lagu-lagu 50-an, ya, lagu-lagu 60-an, Piring Hitam, lagu-lagu dari filem yang dah Azura susun cantik untuk pendengaran saudara. Jadi, terus dia bersama kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Garan. G-A-R-A-N. Garan. Garan adalah gerangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara untuk edisi hari Khamis hari ini. Dan terima kasih untuk rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang dah pun bersama dengan saudara selama 6 jam. Saya akan juga turut menemani saudara selama 6 jam sehingga pukul 6 petang nanti. Ayo sama-sama kita dengarkan ulangan drama Tiga Serumpun RTM, RTB dan juga RRI dengan tajuknya Kulamar Kau di Depan Kaabah.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, Ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasihlah banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
0: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Ramadan yang diputus.
1: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa, tenang dulu eh. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi boleh?
1: Nak,
2: boleh. Perlahan-lahan.
1: Terima kasih abang ya.
2: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semua ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
1: Iya nak. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman kan.
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih abang atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu. Ndewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Kamu sama doakan ya.

0: Yuni? Yun? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa air-air ini? Badan Ibu sering lemes, nak. Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua.
1: Mm-mm.
0: Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut.
0: Mm-mm.
1: Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri Abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak faham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri Abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri Abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri Abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah.

0: Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
1: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
0: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
1: Salah. Ha. Jadinya orang mana?
0: Okey, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
1: Hah? Orang Indonesia?
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Ya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. Illa, illa.

0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
0: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
2: Wirama Klasik 12.30 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan bersama dengan saya di talian. Kita ada jurucakap dari Herbal Fame, Cik Kana. Hai, selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari, selamat sejahtera.
2: Ya, baik Cik Kana, hari ini adakah promosi nak diberikan kepada pendengar Radio Klasik?
3: Ya, betul.
2: Silakan.
3: Baik, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ untuk pertanyaan dan tempahan tilam herba. Boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. 88. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami dan istimewanya pada tengah hari ini. Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi untuk size single, queen dan juga king supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Sebelum Kana teruskan perkongsian hari ini, Kana nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fit HQ sudah berada dalam bidang perbuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab tu kami sangat menjaga kualiti bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum dihantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, abang kakak, tahu tak sebab apa sekarang ramai mula pilih tilam herba? Sebab tilam herba menggunakan bahan herba semula jadi membantu menjaga kebersihan tilam secara semula jadi. Tilam herba membantu hilangkan bakteria, anti hama dan sesuai untuk mereka mempunyai masalah alergi serta sensitif pada habuk. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang ada di dalam tilam lama. Tapi habuk, peluk dan kotoran boleh berkumpul setiap hari. Sebab tu ramai bangun pagi rasa hidung tak selesa, kulit gatal dan tidur pun tak lena. Dan dengan tilam herba, permukaan tilam terasa lebih bersih, lebih segar dan lebih nyaman. Tidur jadi lebih selesa, badan lebih relax dan bangun pagi rasa lebih segar. Sebab tidur yang berkualiti bukan hanya pilih tilam separa empuk, tapi pilih tilam yang bersih dan lebih terjaga untuk keselesaan seluruh keluarga. Jadi abang kakak kadang-kadang kita tak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan pada badan. Setiap hari ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat lunguh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir itu perkara biasa sebab penat bekerja kan, ataupun faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan yang baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Dan ramai tidak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendap di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga akan berada dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Jadi hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlu kesesan tambahan dan juga untuk tilam warga emas. Jadi Kana mula dengan promosi pertama dengan tilam herba Afio yang digabung dengan 3 jenis herba terpilih dan dibuat daripada kompres pun tanpa spray. Jadi untuk tilam single ketebalan 8 inci, harga dia mula dari RM1,199 selepas try-in dan juga tempahan hari ini dapat diskaun tambahan potongan, jadi perlu bayar RM599. harga dari RM1,199 tempah hari ini cuma perlu bayar RM599 dapat tilam herbu, bukan tilam biasa. Dan untuk size queen ketebalan 8 inci harga mula dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Untuk size king 8 inci harga mula dari RM1,699 hanya perlu bayar sekira tempah hari ini RM1,099. Setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal untuk size queen dan juga untuk king. Untuk single set unit, pengantaran percuma untuk seluruh semenanjung, bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Jangan salah nombor untuk dapatkan tilam herba. 019-414-4288. Baik penunggu semua, kita berhenti rehat seketiga. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
2: Baik, kita akan rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cik Kana.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
1: Wirama Klasik. Baiklah saudara, kita kembali bersama dengan Cik Kana dari Herbal Fame. Ada lagi perkongsian nak dikongsikan. Silakan.
2: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Semoga tidur yang ditempah dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik di untuk seluruh keluarga di rumah. Jadi untuk yang baru sertai kami, boleh terus hubungi kami untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Baik. Abang kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat longok, tidur tak leno, bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atas tidur yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi untuk selesaikan masalah ini, boleh pilih tilam premium herbal Ayurvedic. Ini menggunakan identity form yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ini juga digabungkan dengan 5 jenis herbal untuk membantu memberi rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Untuk tilam premium herbal Ayurvedic saiz bujang ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399. Tempoh hari ini cuma perlu bayar RM799 sahaja. Untuk saiz queen ketebalan 8 inci, RM1,699. Tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk saiz queen ketebalan 10 inci, tadi 8 yang ini 10, jadi harga perlu bayar RM1,200 sahaja. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,900. Tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,300 sahaja. Setiap tempahan untuk bersaiz queen dan juga king menerima 2 unit bantal secara percuma untuk single seunit. Pengantaran percuma untuk seluruh semenanjung, bayaran secara COD. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je buat tempahan di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam premium tilam super premium herbal sabut. Bukan tilam premium. Tilam premium tu tilam premium herbal Ayurvedic. Yang ni pula tilam super premium herbal sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam form biasa, lama ke lama tilam boleh cepat lendut dan badan jadi semakin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai untuk lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ini dibuat menggunakan serat kelapa asli yang mempunyai pengudaran lebih baik dan lebih kukuh untuk menggunakan jangka panjang. Dan abang kakak jangan risau, tilam herba sabut daripada Herba Fame bukan rasa keras seperti papan. Tilam ini memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam super premium herba sabut ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk mengalaman tidur yang lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk tilam super premium bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 sahaja. Untuk Tila Super Premium, ada satu pilihan sahaja, iaitu bersaiz kuih, ketebalan 6 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Setiap tempahan boleh menerima 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pendengar semua, sebelum kerana menghadiri perkongsian tengah hari ini, kerana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawa hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam herbal Afia, singgah 8 inci RM599. Queen 8 inci RM799. King 8 inci RM1,099. Promosi kedua, tilam premium herbal Ayurvedic singgah 8 inci RM799. Queen 8 inci RM1,000. Queen 10 inci RM1,200. King 8 inci RM1,300 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen 6 inci hanya perlu bayar RM1,099. Semua pembeli menerima hadiah percuma, iaitu bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Saya Kana daripada Herbal Fit HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang bersama kami pada hari ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Cik Kana dari Herbal Fit. Baik saudara, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. Azlina Aziz, Indahnya Beraya di Desa.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmin Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmin Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. 4 sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Letnan Jeneral Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbuk menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kus Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johor dan Kelab ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 2 petang. Dia ni masih lagi temankan saudara dalam Wirama Klasik yang masih lagi setia di frekuensi. Terima kasih banyak diucapkan juga saudara yang dengar menerusi RTM Click ataupun dengar menerusi saluran 705 My Free View. Mungkin ada di rumah waktu ini tengah sibuk di dapur nak menyediakan juadah untuk saudara mara ataupun sahabat anda yang mungkin berkunjung ke rumah saudara waktu ini, ataupun saudara yang tengah santai-santai je, tak tahu nak buat apa kan. Jom berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sambil-sambil saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu irama pop seperti lagu ini, lagu nyanyian AR Latif bersama dengan Le Perindus, Hancur Harapan. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Ramlah Aziz bersama dengan The Rhythm Boys, Untukmu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

0: Rossi, We Run a Classic.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya. Ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Oh. Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga? Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Othman Hamzah dengan gembira di hari raya. Gembira juga saya di hari raya yang kedua ni dapat bersama dengan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan yang turut berinteraksi bersama dengan saya di WhatsApp Radio Klasik. Walaupun tengah sibuk, masih lagi ada masa untuk hantarkan ucapan. Jadi selamat petang. Nak diucapkan kepada Kak Ruzita Abdullah yang berada di Klang, katanya selamat petang, selamat berkonti agar sihat dan ceria selalu hendaknya, amin. Dan ada juga kiriman dari Kak Rohaya Jack yang berada di Kuching, Sarawak, katanya di sini selamat bertugas, semoga sentiasa sihat serta ceria selalu, selamat hari raya Aidil Adha buat DJ Diani serta seluruh warga kerja Radio Klasik. Semoga sentiasa dirahmati. Amin. Terima kasih banyak. Juga kita ada kiriman daripada Yaakob Suti yang berada di Sarawak juga. Tak dilupakan Jaya Kesuma. Baiklah saudara, kita nak terus rancakkan lagi petang ni dengan lagu-lagu irama pop Ye Ye. Ada lagu nyanyian A. Karim Jaiz bersama dengan Leventons Janjiku. Juga lagu ini, The Ludigas, Nilai Kasih.

0: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
2: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
3: Di mana kau cari ganti?
2: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Junaina M. Amin, suasana riang di hari raya 2:28 minit petang. Baik, saudara, ada yang kalau dah dapat daging korban tu, mungkin ada yang dah terus fikir, boleh ke masa hari ni juga? Sebenarnya boleh je, tapi kalau daging tu baru saja disembelih, ada sebab. Kenapa sesetengah orang suka rehatkan dulu dalam peti beku beberapa jam ataupun semalaman sebelum dimasak? Sebabnya daging yang baru disembelih ni masih melalui fasa otot yang tegang. Sebab tu kadang-kadang bila kita masak, teksturnya boleh jadi liat ataupun keras. Bila daging dituskan, diasingkan, disejukkan dalam peti beku, cecair lebihan lebih mudah turun. Dan juga bau hamis juga boleh berkurangan. Dan daging lebih mudah dipotong, dibungkus serta senang dimasak. Tapi jangan saudara biarkan daging mentah lama pada suhu bilik. Kalau tiada ruang dalam peti ais ataupun tempat beku tu, lebih baik masak terus pada hari yang sama daripada dibiarkan lama-lama. Jadi saudara dah boleh fikir dah nak masak apalah daging ni, kan? Baik, saudara sambil-sambil fikir nak masak apa tu, sambil-sambil tu juga saudara akan terus dihiburkan dengan lagu ini. Lagu yang berjudul Gadis Manca, lagu rakaman pada tahun 1967. Lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Jeffrey Dean bersama dengan The Siglap 5. Dan selepas itu kita dengarkan lagu yang berjudul Terkenang, lagu yang dinyanyikan oleh Siti Khadijah Hamid. Semuanya dalam Wirama Klasik.

Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

Sepasang Kurung Biru, lagu nyanyian Khairil Johari Johar. Ada yang hari rayanya hari ini memakai baju kurung warna biru. Lagi ni khas untuk saudara. Apapun, selamat petang. Denny nak terus ucapkan kepada sahabat-sahabat kita. Antaranya ada Mama Ila Labu. Katanya di sini hari ini masak sup tulang dan gulai ikan tenggiri. Kenyang dah. Dan terus dengar Radio Klasik sampai 6 petang. Mama temankan ya. Terima kasih Mama Ila Labu. Juga tak dilupakan ada Rizal di Pekan Paloh, Keluang. Katanya nak buat ucapan buat keluarga yang mana mengenali saya di Pago. Semoga sihat selalu. Tengah berniaga ni sambil layan Wirama Klasik. Lagu-lagunya terbaik. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih untuk Rizal yang berada di Paloh Keluang. Juga kita ada kiriman Min Rahim yang berada di Johor Bahru. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat petang teman berteman dan selamat bertugas dengan Wirama lagu yang mengambil kenangan hingga 6 petang nanti untuk hiburan sendiri. Terima kasih banyak yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Kita nak teruskan lagi hiburan Zaino Mam bersama dengan Le Jody Jets, Aku dan Dia. Selepas itu M. Amin bersama dengan The Rhythm Boys, Hidup Bahagia. Terus kekal layan Wirama Klasik.

Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan selamat Hari Raya. 2.54 minit petang. Baiklah saudara, pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan ulangan pantun Tiga Serumpun yang dirakamkan dari Gedung Aula Pemerintah Kota Batam Indonesia baru-baru ini dan menampilkan wakil tiga negara dari Malaysia, RTM, Indonesia RRI dan juga Brunei RTB. Kalau dari Malaysia, kita ada wakil dari Nasional FM, Nazri Fahmi. Kita ada QM dari Mutiara FM dan juga saya sendiri dari Radio Klasik. Nantikan pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita nak terus dengarkan lagu ini Omar Sharif bersama dengan Le Di Jeans KL. Lagu yang berjudul Indah di Impian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda Sayang terdapat memperkenalkan
0: Kota
1: diri.
0: Kota Batam, Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek.
0: Tekedek-kedek
1: di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM. Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
0: Baik, sila duduk.
1: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
0: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban ya.
1: Betul sekali, untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu Bang Ayan,
0: sila apa tuh?
1: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
0: Baiklah kalau begitu ya.
1: Ya, saya yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di si ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
1: Radio Brunei. Dayangku Rahmah.
0: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
1: Sayangku, siapa nih?
0: Bahaya nanti ya.
1: Dipersilakan, baru mulai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
0: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga Sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
1: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
0: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
1: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
0: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Oh, bukan main keci-keci cabai rawit.
1: Ya, saya. Ini yang asli apa yang KW ini ya?
0: Lah tuh yang
1: kalau
0: kedua.
1: Yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
1: Zapin Melayu.
0: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Oh, inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Ah, biar kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
1: Amin, ya Rabbal
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
0: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
1: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
0: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaham. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldaha untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Nazri.
0: Baik, selanjutnya. Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
1: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
1: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
0: Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
1: Dipersilakan.
0: Sila.
10: Kiu-kiu tu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
0: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
0: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
0: Terima kasih QQ ya.
1: QM, DJ QM.
0: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
1: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
0: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
1: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
0: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
0: Zati, jangan salah tengok. Ya.
1: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
13: Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
13: Saya hadir.
11: Okay.
13: Hadir.
11: Saya kasih pantun dulu.
13: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
1: Kak Zati, balas Kak Zati.
0: Balas-balas bahaya tu.
13: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
13: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Gayung bersambut nampaknya.
13: Bisa, bisa masuk.
1: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Aril datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
13: Esok ya.
1: Dipersilakan.
5: Saya nak jual pantun untuk
13: boleh.
5: Sempena hari Raya Dua Dahar saya kasih pantun ya.
13: Ya.
5: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
13: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
5: Nampak.
13: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
5: Jauh ya. Kau main jauh lagi hari-hari.
13: Betul, insting tu, firasat.
5: Feeling good eh?
13: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
5: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
13: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
1: Jadi ke Brunei Bang Aril?
0: Tak boleh.
1: Besok.
5: Boleh.
0: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
1: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
0: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
1: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
1: Siapa tu?
12: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
14: Kalau yang jualnya pesegak bergaya, takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
14: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
14: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
14: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
14: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik. Ini apa, pakaian Perak?
14: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik. Tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
14: Dia minta pakaian pengantin. Kalau saya pakai pakaian
12: Perak. Siapa ni? Nak siapa ni?
1: Ini siapa?
5: Duduk.
1: Ini siapa? Sabar. Belum.
15: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
1: Cemburu. Sabar.
0: Bawa bertenang. Jealous dia kata.
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
14: sabar,
12: Bang.
14: Julia,
12: bang,
14: sabar.
0: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
14: Abangnya masih kosong lagi kan?
12: Teruskan Cik Dian.
14: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab ya.
14: Silakan.
12: Jangan.
14: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Dani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak. Cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Ya, sabar ya Julia.
1: Terima
9: sabar.
1: Kasih.
9: Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Oh. Jadi saya yang barulah. Okey.
15: Jangan cari saya nanti ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
1: Betul. Karena pakai putri perak dan menjadi putri di hati Bang Meldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
0: Bang Nazri, kira-kira nama jual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
10: Cari Julia. Julia deh. Julia.
16: Julia. Okay.
1: Bana Julia.
16: Ya, dia tinggalkan.
0: Sila Bana Azri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni.
16: Makan roti bersama kaya.
0: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
0: Ya. Yeah.
1: Tak apa Julia.
15: Saya pindah.
16: Alah.
1: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
0: Alah tu. Silakan.
15: Assalamualaikum Bana Azri.
16: Waalaikumsalam Julia.
15: Sehat ya?
16: Alhamdulillah.
15: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
15: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Ewa.
1: Pandai pula mengurat budak ni ya.
0: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
16: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia ya.
15: Boleh.
16: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
15: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
10: Terpana.
15: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli.
16: Asyik.
15: Saya beli ya.
16: Boleh. Mana pantunnya?
15: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
16: Itu dia.
15: Itu. Saya nak jual lagi.
16: Okey.
15: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
16: Boleh deh.
15: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Trikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
16: Dekat.
15: Tanjung Pinang.
16: Dekat.
15: Singgah pula membeli air kelapa.
16: Air apa?
15: Sedap air kelapa.
16: Kelapa.
15: Kelapa. Tahu kan?
16: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
10: Air nyok.
15: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
16: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
15: Sedap tu.
16: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
15: Ya. Yeah.
16: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
0: Luar biasa.
15: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
16: Sila Julia.
15: Ayam berkokok di dalam reban.
16: Sial.
1: Ada ayam dia.
15: Bunyi dia.
16: Bunyi.
15: Tanda fajar gantikan bulan.
16: Dah malam.
15: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri.
16: Ya. Yeah.
15: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
16: Okey. Dengar ya.
15: Boleh.
16: Sila abang ajar ya.
15: Boleh.
16: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
0: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
1: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
1: Pinjam.
10: Pinjam macam mana?
1: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbual. Oh, okay. Boleh ya? Eh? Boleh.
13: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
13: Settle ya.
7: Aman. Eh.
13: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
13: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
7: Oh yeah.
10: Lagi kasih bang. Boleh.
13: Mental.
16: Boleh pakai lama kak?
12: Zati sabar. Jangan gelotok
13: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
13: Boleh Kak Zati. Terus.
7: Ya?
13: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
13: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
13: Dalam diam.
7: Dalam diam.

0: Sampai setahun. Ya.
1: Jangan sampai setahun.
2: Jangan setahun.
1: Paling lama 2 minggu.
2: Betul. Jadi saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
1: Amin.
2: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
1: Betul.
2: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
1: Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Tahun depan kita ni haji eh.
2: Iya.
1: InsyaAllah.
2: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
1: Baik, silakan.
2: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
1: Baik.
2: Makan rumput diikat-ikat.
1: Hmm.
2: Okey, mana tu ya?
1: Hmm.
2: Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
1: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
2: Okey.
1: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
2: Boleh.
1: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh Sang Pencipta.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
4: diterima oleh Sang
1: Pencipta. Niat ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
4: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
4: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
5: tadi
4: dipersilakan.
5: Deni, Diani dah sama Neldi.
3: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
5: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
3: Abang Q.
6: Izinkan saya.
4: Alhamdulillah terpilih.
6: Saya dah dapat restu.
3: Lepas ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
6: Yeah.
3: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
5: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
6: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
5: Ya. Yeah.
6: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
5: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
6: Silakan.
5: Minum kopi di musim salju.
6: Sedap
5: banyak
6: tu.
5: Jejaka tampan menawan.
6: Ewah.
5: Tapi saya pilih Abang Q.
6: Allah.
5: Jawab.
6: Risau pula benda ni.
4: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
6: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
4: Ya. Terima kasih silakan.
6: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
5: Baik, saya jual ya.
6: Silakan.
5: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga
6: tu.
5: Serunding tamban.
6: Oh.
5: Pernah makan tamban?
6: Pernah makan.
5: Kalau Brunei tamban ikan.
6: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
5: Kepada Tengku saya bertanya.
6: Silakan.
5: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
6: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari Raya Haji kalau Hari di Malaysia Haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
7: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
6: Mana pusing?
4: Bum
6: Mendebarkan.
4: Mendebar ya.
6: Masih ingat.
4: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
6: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
5: Jangan macam Abang Arin lah.
6: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apalah agaknya tu ya?
5: Saya jawab ya.
6: Silakan.
5: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
6: InsyaAllah.
5: Daging didapat bukan hanya dinikmati. bagikan orang yang memerlukan.
6: Alhamdulillah. Ha,
5: jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
6: Alhamdulillah. Ha. Hati murni sungguh ya.
4: Luar biasa. Terima kasih banyak.
6: Baik, terima kasih.

0: Dan juga
1: Abang Q.
0: RTB, ya,
1: baik,
0: betul.
1: Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
2: Nedi, kita nak bersanding juga ke?
3: Tak apa. Tak boleh, tak boleh.
2: Okey, saya nak jual dekat siapa?
1: Yang belakang ni memang support betul, ya?
0: Ramai.
3: Jaga.
2: Agak aku nak jual kat siapa? Okey, kita nak buat pantun lah ni.
4: Ini elok yang ramai ditinggalkan dia tu.
2: Okey, oh ya, tinggal dia tu.
4: Kita tinggal.
2: Kita siap pantun dulu lah untuk dia.
4: Tak sangka, ya, Kak.
2: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
3: Orang Batam ni.
2: Orang Batam.
4: Cantik.
2: Cowok ganteng ada di titi.
4: Ewah.
2: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan.
4: Kepung. Kusi.
0: Sabar.
2: Ini
0: raya. Okey lah tu ya.
1: So keria betul Bang Aril ya, dipilih ya.
0: Memang senang hati
1: nampak. Senang hati betul nampak ni.
0: Sila lah tu ya.
2: Ni lambannya Kak Zaki. Sila Kak Baril, jangan lupa bantunya.
3: Sudah bantun ya?
2: Sudah bantun bang.
0: Pantun ya. Sila.
1: Dipersilakan.
2: Berdebar pula.
3: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
2: Terima kasih banyak.
3: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
1: Rupanya dah lama.
2: Betul sebenarnya.
1: Mencermati.
2: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
3: Petang hingga 6 petang.
2: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
3: Belum.
2: Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
3: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
2: Baik, saya tunggu.
3: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
2: Yeah. Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
0: Tak tahu.
1: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
3: Diam-diam nikam.
0: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
1: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
3: Pantun dari saya.
2: Silakan.
3: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
2: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
0: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
1: Bang Aril dan juga Kak Diani.
0: Juga Kak Diani dari RTM ya.
1: Betul sekali, semua kita
0: balik.
1: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
1: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
0: Silakan. Abang Nedi.
5: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
0: Sabar. Jangan.
5: Bawa tenang.
2: Belum panggil lagi.
0: Salaman maaf. Raya.
5: Bawa boyfriend baru Julia ya.
3: Bukan baru.
5: Apa?
3: Sementara.
5: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
3: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
5: Julia, sini.
3: Sini.
5: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
3: Yang mana?
5: Antara Malaysia atau Brunei.
1: Pilihan yang sulit, Julia.
6: Susah ya.
3: Yang mana, Julia?
6: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
1: Yang baju merah?
6: Oh. Julia.
0: Yang baju merah.
7: Dah apa punya?
6: Oh, dah ada punya.
0: Eh, tak apa. Saya ada kota empat. Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Ya, maafkan saya. Raya-raya.
1: Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
3: Pasal Julia tu belakang kira.
4: Tak apa nanti.
3: Nanti kita bincang. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
4: Baik.
3: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
4: Bahaya itu.
3: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
0: Yeah.
4: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
3: Abang.
1: Tu kerat dia.
3: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Nel D.
4: Ya, nama Nel D.
3: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak ada satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
1: Macam katun-katun pula. Okey.
0: Okey, sila-sila.
3: Baiklah kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
4: Okey, pantun-pantun.
3: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
4: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
3: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
4: Baik.
1: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
3: Bar. Okay.
1: Silakan Abang Nazri.
4: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
3: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
4: Oh, lama dah tu.
3: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sekali lagi buat Bang Nazri.
3: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
1: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel. Ya?
0: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan titip, perasaan. Ya.
1: Iya,
0: baiklah kalau begitu kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
1: Yang persilakan ya. Kepada
0: Abang Kiu Kiu.
4: Saya.
1: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
0: Sila.
4: Saya ambil berkat dulu boleh?
1: Boleh.
3: Ambil
1: berkat.
6: Ada makna tu Abang Kiu.
0: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau. Ya.
4: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
1: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
0: Okey, sila-sila Akiu.
4: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
0: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
6: Izin bang.
3: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
1: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal kan Julia. Yang ini aja depan mata.
6: Sisa satu
1: depan mata.
4: Itu dah tinggal kan? Lupa kan mereka?
6: Sedih saya.
1: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
6: Okey. Iya kenapa bang? Kenapa?
4: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
6: Oh nak berjual.
4: Ya. Yeah.
6: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
4: Jauh tapi seronok.
6: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
4: Allah. Terima kasih.
6: Sama-sama. Jadi, Adinda.
4: Adinda lah kono.
6: Betul.
4: Jadi tak nak buang masa abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
6: Betul.
4: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
6: Apa yang perlu diperbuat?
4: Ya.
6: Okey. Jawab sekarang.
4: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
6: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
4: Ya, saya.
1: Silakan Julia.
6: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Julia.
6: Saya jual lagi ya. Beli ya.
4: Insyaallah.
6: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
4: Silakan.
1: Julia.
6: Sikat ya.
1: Sikat Julia.
0: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
1: Minta hati.
6: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
1: Tahu.
4: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
6: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
4: Oh, betul.
6: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
0: Kode QQ itu kode itu ya.
1: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
6: Oh iya, sila.
4: Yang inilah.
7: QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi pagi.
0: Jangan
4: pilih ikan lain.
7: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
4: Kita kan
6: sabar ya.
4: Kita kan serumpun ya. Empat tu abang nak cukupkan satu lagi. Saya jawab ya, yang itu dulu.
6: Boleh.
4: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
0: Betul. Oh,
6: Masya Allah.
0: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
6: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
4: Silakan.
6: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
4: Betul.
6: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
4: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
6: Beli.
4: Ke Pulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
0: Alhamdulillah. Baik,
1: terima kasih Julia dan juga Abang Q.
0: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
6: Pompang tak ada.
1: Dah balik dah.
7: Sudah.
4: Aduh.
1: Dah petang.
0: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
1: Kepada Dayangku Rahmah.
0: RTB dan kira-kira.
7: Saya mohon ya Abang Q.
4: Silakan.
0: Boleh, sila.
7: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
4: Allah.
1: Itu dia.
4: Tinggalkan.
7: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
4: Hewa. Tak apa, saya bagi.
0: Bagi selamat.
4: Baru puji tadi tu.
8: Gaut.
7: Boleh cancel.
8: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
7: Yeah.
8: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
1: Oh, takut dengan diri sendiri rupanya.
8: Oh, takut.
1: Okeylah.
8: Malulah langsung. Kata dia kan.
1: Okay, silakan Dayangku.
8: Saya panggil Adinda ke Puan?
7: Mana-mana pun boleh. Panggil
4: sayang. Mulai bulu
8: dah. Baik.
7: Panggil sayang lah.
8: Assalamualaikum. Oi!
4: Saya tak boleh terima benda ni.
1: Sabar. Ni tak habis ni.
4: Kajarlah.
8: Sila.
0: Sila.
7: Saya menjual ya.
8: Baik, sila Puan Dayang.
7: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
8: Ya, saya.
7: Kenapa abang tak datang ke rumah?
1: Kenapa Bang Syuri tak datang ke rumah bang?
8: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
1: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
7: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
8: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
7: Silakan sayang.
8: Okey, alamak silakan.
4: Tak waktu dia. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita?
7: Boleh saya membelinya, bang?
0: Boleh.
7: Habis raya. Sayang, sayang.
0: Sayang. Habis raya bekas.
7: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
7: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: Insya Allah.
9: Insya Allah.
0: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
1: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu Betul. Selamanya. Kalau jalan rumah cik nyonya hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
0: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salat dan hilap mohonlah dimaafkan.
1: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
0: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
1: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
0: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
1: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
0: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
9: Iya, wah seru sekali Hana ya.
6: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
9: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sepertinya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
6: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
9: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
6: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
9: Bagaimana
6: hari ini.
9: Bagaimana kita gak jual beli?
6: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
9: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
6: Ewa.
9: Dari Nongsa ke Batu Aji.
6: Ewa.
9: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
6: Saya Hana Panjaitan.
9: Dan saya Yudhistira Kapaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia tadi ulangan pantun Aidil Adha. Tiga serumpun 2026 antara RTM, RTB dan juga RRI. Baiklah saudara, kita juga dapat menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan satu jam tanpa henti. Tapi sebelum tu, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.39 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.43 minit petang. Kuching, Sarawak 4.4 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.29 minit petang. Kuala Terengganu 4.31 minit petang. Kuantan, Pahang 4.32 minit petang. Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.35 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.36 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.38 minit petang. Ipoh Perak 4.40 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang dan Kangar, Perlis 4.43 minit petang. Dan Alustar, Kedah 4.42 minit petang. Hiburan diteruskan lagi dengan lagu ini, Husin Merican, Tiada Seorang Pun Tahu. Wirama Klasik, hanya di Radio Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Seleksi lagu-lagu menggami kenangan menerusi Wirama Klasik.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Beliau insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan Hari Mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Assalamualaikum cik, boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
0: Ni, kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Garan. G-A-R-A-N. Garan. Garan adalah gerangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, Saif. Hari ni kan raya. Kerja ke? Sungguh-sungguh betul cari duit sejak-sejak dah kahwin ni.
2: Bella. Yelah, saya kan polis. Mana ada cuti? Ha, kalau dapat cuti pun kena gila-gila lah dengan anggota yang lain. Ha, tahun ni saya kerja. Tak apalah. Demi keamanan negara. Awak pun nampak siap-siap jadi kerja juga ke?
1: Samalah macam awak juga, Saif. Kena kerja juga. Saya kirim Abang Ujang je balik kampung sorang-sorang. Jadual saya jatuh pada adik-adha yang pertama. Nak buat macam mana? Inilah pengorbanan namanya.
2: Itulah, berkorban apa saja. Kalau kita belum ada rezeki nak korbankan lembu kambing, kita korbankan masa kita untuk terus berkhidmat pada bangsa dan negara. Orang kata apa? Demi lencana di dada.
1: Mujurlah Syima faham kerja awak, Saif.
2: Bukan dia je faham saya. Saya pun kena faham dia. Dah siap bekalkan bulu mata bertingkat-tingkat untuk dia beraya. Dah cukup dah gembira untuk dia. Senang now lah jaga.
1: Senang betul tu bagi apa bulu mata je. Ini Saif, walaupun hari ni dah raya kan, tapi masih ada yang dalam perjalanan balik ke kampung tau. Nak elak kesesakan sebelum raya hari tu. Tiba-tiba risau pula saya. Takut ada yang ambil kesempatan bawa kenderaan lebih daripada kelajuan yang dihadkan. Maklumlah kenderaan pada pagi raya ni agak berkurangan sedikit sebab ramai yang dah berada di kampung pagi ni.
2: Itulah tu. Terutama yang menunggang motosikal. Kalau ikut statistik, seramai 4,267 penunggang motosikal maut dalam kemalangan pada tahun 2025. Jumlah tu menunjukkan yang mereka menjadi pengguna jalan raya paling berisiko. Kebanyakannya atas sebab sendiri, kecuaian, laju dan menunggang secara berbahaya. Potong ikut dan je.
1: Tapi ada juga penunggang motosikal yang mengalami kemalangan atas sebab kecuaian orang lain. Motosikal ni kan kecil je. Kadang-kadang pemandu kereta atau lori tak perasan kedudukan mereka. Tersinggung sikit. Akan mengakibatkan kesan yang dahsyat.
2: Sebab tu lah kita ni selalu diingatkan atas jalan raya. Hati-hati, fokus pemanduan, ikut undang-undang yang ditetapkan. Memandu secara berhemah, kena beringat jalan raya ni bukan tempat untuk berlumba. Bukan kita je yang guna jalan raya. Ramai lagi.
1: Kadang-kadang bila dah ada atas jalan raya, masing-masing nak cepat. Nak laju. Sampai lupa ada keluarga tunggu dekat rumah.
2: Betul tu. Sekarang ni dah ada kempen penunggang Malaysia My Rider dan pelancarannya bertepatan dengan hasrat Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT untuk memperkukuhkan kesedaran, pematuhan peraturan jalan raya dan pembentukan budaya tunggangan selamat dalam kalangan pengguna motosikal. Walaupun adik-adaha mengingatkan kita tentang pengorbanan, tapi jangan sampai diri sendiri jadi korban jalan raya.
1: Betul. Setuju. Lambat sampai tak apa. Asalkan selamat sampai.
2: Jangan laju-laju.
1: Ni Saif, kalau awak kerja, Syima balik kampung dengan siapa?
2: Alia kan ada. Habis Abang Ujang balik naik motor sorang-sorang. Okey ke dia?
1: Mestilah okey. Siap minta duit minyak dengan duit makan kat R&R dengan saya. Mestilah okey.
2: Kalau macam tu saya pun okey.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
4: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
5: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Dah pun melepasi pukul 5 petang di jam yang terakhir. Adi Ani temankan saudara tentunya dalam Wirama Klasik. Terima kasih untuk Abang Zulkona yang berada di Meru Klang, Kak Mas yang berada di Semenyih. Juga tak dilupakan ada Pradis Eding dari Pendang Kedah, juga ada Kak Hamidah Kasim di Melaka, Ahmad Daud Ahmad di Kuala Nau, juga ada Haji Sari Haji Karsid yang berada di Sedenak, Kasim Uthman, Yub Badri, Pak Long Wahab yang berada di Sik Kedah, yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya saya dah pun di penghujung rancangan, kerana selepas ini kita akan ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan hari ini Adila merupakan terbitan Sabrina Arifin yang dikirimkan oleh Ana Cik Kamal yang berada di Bandar Putra Kulai Johor. Dengan 3 buah lagu yang akan saya putarkan, lagu yang berjudul Panggilan Haji, lagu nyanyian kumpulan Hijaz dan juga Hajah Nur Asia Jamil, lagu yang berjudul Kembara di Tanah Gersang, lagu yang kedua dinyanyikan oleh Al Jawahir, dan juga lagu yang ketiga Labaikallah, lagu nyanyian kumpulan Intim dan disampaikan oleh Adalia Nasharuddin. Semoga terhibur, dan kalau saudara nak dengar ulangannya jangan lupa pada pukul 1 pagi nanti. Dan selepas ini, selepas pukul 6 petang, saudara akan ditemani Firdaus Isa. Saya Deni Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Esok sekali lagi saya akan kembali menemani saudara. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.

seluruh pelusuk dunia. Laungan itulah yang mengembalikan ingatan dan kenanganku bersama suamiku ketika kami sama-sama mengerjakan fardu haji pada tahun 2023 bersamaan 1444 Hijriah. Seminggu sebelum menyambut Aidilfitri 2023, aku dan suami mendapat panggilan daripada pegawai tabung haji. Mereka memberikan kabar gembira bahawa aku dan suami telah terpilih untuk menunaikan fardu haji sebagai jemaah haji muasasah. Kiranya giliran kami untuk menunaikan fardu haji pada tahun 2023 bersamaan 1444 Hijriah telah pun tiba. Alhamdulillah, kami melakukan sujud syukur kerana doa kami selama ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berdua menangis kegembiraan. Sebenarnya sebelum ini kami telah pun mendapat tawaran panggilan haji pada tahun 2020. Tetapi disebabkan dunia dilanda wabak COVID-19, Malaysia tidak menghantar jemaah haji pada tahun tersebut. Dan juga pada tahun 2021, kami akur, aku dan suami memenuhi masa senggang kami dengan mengikuti kursus haji secara online. Sehinggalah pada tahun 2022, kerajaan menghantar semula jemaah haji Malaysia ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah bukanlah perkara baru bagi kami. Kami pernah menunaikan umrah sebelum ini sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2012 dan awal tahun 2020 sebelum wabak COVID-19 melanda dunia. Setelah mendapat panggilan untuk menunaikan fardu haji, kami mula menghadiri pelbagai jenis kursus haji yang telah diadakan di tempat kami, terutama di Masjid Ar-Rahman, Taman Puteri, Kulai pada setiap hari Sabtu. Kami juga telah diarahkan untuk menghadiri kursus haji perdana yang telah diadakan pada 5 hari bulan 5 hingga 6 hari bulan 5 2023 di Stadium Olahraga Kompleks Sukan di Mount Austin, Johor Bahru. Dikabarkan kesemua jemaah haji seramai 3,000 orang dari negeri Johor telah digabungkan di dalam kursus haji tersebut. Selain dari menimba ilmu cara-cara mengerjakan fardu haji, kami juga menjalani latihan fizikal dan ujian kecergasan di kawasan rekreasi hutan bandar yang terletak berhampiran dengan tempat tinggal kami. Hampir setiap hari setelah usai solat subuh, kami akan berjalan kaki dan berlari-lari anak. Kami juga diarahkan menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik yang telah ditetapkan oleh pihak tabung haji. Alhamdulillah, kami berdua tidak mengidap penyakit yang kronik. Selain daripada itu, kami juga disarankan oleh ustaz-ustaz yang mengajar kami supaya perbanyakkan melakukan solat taubat nasuhah dan solat-solat sunat yang lain. Ini semuanya berkaitan dengan kekuatan mental dan penyucian rohani dari segala dosa dan noda. Kita semua adalah pendosa dan bukanlah insan yang sempurna. Pada 1 hari bulan 6 2023 adalah tarikh dan hari aku dan suami berangkat ke KLIA. Sebelum itu, kesemua jemaah haji muasasah telah diarahkan supaya berhimpun di Movenpick Hotel di Kompleks Tabung Haji di Sepang. Setelah selesai segala dokumentasi, kami diarahkan menaiki bas khas yang telah disediakan oleh pihak tabung haji untuk membawa kami ke KLIA Sepang. Tepat jam 7.55 minit malam, kami pun menaiki penerbangan Saudi Airlines SV5607 KT043B menuju ke Madinah Al-Munawwarah.

Kami sampai di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz pada waktu tengah malam. Setelah itu, kami dijemput menaiki bas yang telah disewa khas oleh tabung haji untuk menuju ke hotel penginapan kami. Aku dan suami ditempatkan di Hotel Sajak Al-Madinah. Jauhnya hotel tersebut dari Masjid Nabawi lebih kurang 100 meter. Jika berjalan kaki akan mengambil masa 5 hingga 10 minit. Alhamdulillah, kami amat bersyukur kerana jaraknya yang berdekatan memudahkan kami untuk lebih fokus menjalani ibadat, solat dan iktikaf hampir setiap hari ke masjid tersebut. Sepanjang kami berada di Madinah, mutawif dan mutawifah yang bertugas telah membawa kami menziarahi makam Rasulullah dan tempat yang paling mustajab untuk berdoa, iaitu Raudhah. Para jemaah kena mengikuti giliran untuk memasuki Raudhah dengan menggunakan aplikasi nusuk. Aku amat bersyukur kerana diberi kesempatan untuk melakukan solat sunat dan berdoa ketika berada di Raudhah. Di sepanjang aku berulang-alik ke Masjid Nabawi pada setiap waktu subuh, aku terjumpa dengan beberapa orang kawan sekolahku dan sepupuku yang kebetulan sama-sama pergi menunaikan solat di Masjid Nabawi. Rupa-rupanya kami tinggal di hotel yang sama, hanya berlainan tingkat dan bilik. Kami sangat bersyukur kerana dipertemukan dengan tanpa sengaja. Bukan mudah untuk berjumpa dengan orang yang kita kenal di dalam lautan manusia yang datang beribadat di Masjid Nabawi. Kami berada di Madinah selama seminggu sahaja. Pada 7 hari bulan 6 2023, kami berangkat pula ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dengan menaiki bas. Jarak jauhnya antara Madinah ke Mekah lebih kurang 450 km dan mengambil masa lebih kurang 7 jam untuk sampai. Perjalanan yang jauh amat meletihkan, ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang panas dan mencabar. Nasib baik bas yang kami naiki agak luas tempat duduknya dengan pendingin hawa yang sejuk dan nyaman. Sebelum kami pergi ke Tanah Suci, pihak tabung haji telah memaklumkan bahawa jemaah haji muassasah akan membuat haji tamattu. Jadi kami dikenakan bayaran dam tertib dan takdir. Penyembelihan kambing dan lain-lain urusan semuanya akan diuruskan oleh pihak tabung haji. Akhirnya kami selamat sampai ke Mekah pada waktu malam. Kami ditempatkan di hotel atau maktab Abraj Al-Janadriyah yang juga merupakan HQ tabung haji. Hotel tersebut setinggi 14 tingkat. Aku telah ditempatkan di tingkat 10, bilik bernombor 1061 bersama dengan 5 orang jemaah wanita yang lain. Kawan-kawan sebilikku amat baik dan sangat peramah. Nama-nama mereka masih terpahat indah dalam ingatanku. Hajah Marinah binti Selamat dari Bandar Tenggara Kota Tinggi, Cikgu Hajah Nur Haslin binti Saleh dari Batu Pahat Johor, Cikgu Hajah Alina binti Tahidul Asma dari Shah Alam Selangor, Hajah Rohani binti Muda dari Dungun Terengganu dan Hajah Tuan Rabiah dari Kuala Terengganu, Terengganu. Mereka semuanya pergi bersama suami masing-masing kecuali Cikgu Hajah Alina yang menemani bapa mentuanya. Sesampainya kami ke Maktab Abraj, kami telah disediakan hidangan istimewa, sebungkus nasi biryani yang sungguh sedap dan amat menyelerakan. Tambahan pula, pada waktu itu kami memang sedang kelaparan. Persahabatan kami mula menjadi akrab hari demi hari. Kemana sahaja kami pergi, kami akan bersama. Cuma apabila waktu untuk pergi solat ke Masjidil Haram, kami akan berpisah buat seketika kerana mereka akan ditemani oleh suami masing-masing kecuali aku dan Hajah Alina yang lebih mesra kupanggil Lina saja. Aku biasanya pergi sendirian kerana suamiku tidak dapat menemaniku lantaran dia mengalami masalah kesihatan. Ketika sampai di Mekah, kaki suamiku menjadi bengkak dan sukar berjalan jauh. Jadi, dia hanya solat berjemaah di surau hotel sahaja. Melihat keadaanku yang pergi tanpa berteman, Cikgu Hajah Alina yang kupanggil Lina menawarkan diri untuk menemaniku. Sebenarnya, aku tidak mahu menyusahkan sesiapa.
Aku berani pergi berseorangan kerana perjalanan menuju ke Masjidil Haram tidak begitu sukar. Lagipun jarak antara Maktab Abraj dengan Masjidil Haram lebih kurang 690 meter sehala. Jika aku berjalan secara santai, aku akan sampai ke pintu Masjidil Haram yang bernombor 100 lebih kurang 15 hingga 20 minit sahaja. Di Mekah, setiap hari aku mengamalkan meminum laban. Laban ini adalah sejenis minuman susu segar yang dicampur dengan yogurt. Tujuan aku meminum laban ini adalah semata-mata untuk menjaga kesihatanku agar tidak mengalami demam, selsema atau batuk. Maklumlah di Mekah, jika waktu siang suhu kepanasannya boleh mencecah 40 darjah Celsius. Sepanjang aku berada di Mekah, aku tidak mengalami masalah kesihatan. Alhamdulillah. Sebelum tiba hari wukuf di Arafah, pihak tabung haji mengadakan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Antaranya memberi tazkirah dan ceramah mengenai haji dengan menjemput beberapa orang penceramah yang terkenal, antaranya Ustazah Asni Mansur dan lain-lain. Selain itu, ada juga dianjurkan sayembara menulis mengenai pengalaman menunaikan fardu haji buat kali pertama. Aku yang sememangnya minat menulis tidak melepaskan peluang itu untuk menyertainya. Keputusan juri telah diumumkan dan aku hanya mendapat hadiah sagu hati sahaja. Walaupun cuma sagu hati, tetapi hadiahnya tetap lumayan.

Hari puncak ibadah haji telah pun tiba. Tanggal 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Rombongan kami bertolak dengan menaiki bas. Kami sampai di Arafah pada waktu malam. Kami tinggal di dalam kemah yang telah disediakan oleh pihak tabung haji sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Di Arafah, penuh dengan lautan manusia. Tujuan masing-masing hanya satu, memohon ampun kepada Allah SWT dengan melakukan seberapa banyak ibadah seperti solat taubat nasuhah, berdoa, berzikir, berwirid dan sebagainya. Setelah selesai semuanya, kami bergerak pula ke Muzdalifah untuk bermalam sebentar pada malam 10 Zulhijjah. Sepatutnya di Muzdalifah, kami mengutip batu untuk melontar di jamrah nanti. Tetapi pihak tabung haji telah menyediakan terlebih dahulu satu kantung kain yang berisi lebih 70 biji batu untuk diberikan kepada setiap jemaah haji. Alhamdulillah, pihak petugas tabung haji memang banyak membantu jemaah haji untuk memudahkan segala urusan. Setelah kami mubit di Muzdalifah, kami bergerak ke Mina pula. Di Mina, kami bermalam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu hari-hari Tashrik. Kami ditempatkan di dalam kemah yang berhawa dingin dan dibekalkan dengan sebuah tilam dan sebiji bantal untuk setiap orang. Di Arafah dan Mina, kesabaran kita akan diuji terutama ketika hendak membuang hajat ataupun mandi. Kita akan beratur dan menunggu giliran yang amat panjang untuk menggunakan tandas dan bilik air. Bayangkan, tandas dan bilik air lebih kurang ada 20 buah tapi dikongsi dengan beratus jemaah lain. Situasi tersebut akan kita lalui bermula dari sebelum subuh sehinggalah lewat tengah malam pada setiap hari. Namun, kesabaran dan sikap bertolak ansur antara jemaah menjadi kunci dalam menghadapi situasi tersebut. Di Mina, kami akan pergi melontar jamrah ke kompleks Jamarat yang jauhnya dari kemah lebih kurang 4.5 km sahala. Jadi, setiap kali kami hendak pergi melontar ke kompleks Jamarat, kami perlu mengharungi perjalanan pergi dan balik sejauh 9 km atau lebih. Inilah cabaran yang paling mencabar kekuatan fizikal yang perlu kami hadapi. Allahu Akbar. Hari pertama, 10 Zulhijjah, kami pergi melontar Jamratul Aqabah bersama Lina pada waktu malam. Suamiku dan mentua Lina tidak dapat pergi kerana kaki mereka mengalami kesakitan yang agak serius. Aku dan Lina menggalas tanggungjawab menjadi wakil kepada mereka untuk melontar jamrah tersebut. Begitu juga pada hari kedua dan ketiga. Aku dan Lina masih menjadi wakil mereka untuk melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamrah Al-Sughra, Al-Ula, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Aqabah. Mutawif memberitahu aku dan suami termasuk di dalam kumpulan jemaah yang akan membuat nafar awal. Ini bermakna aku dan suami akan meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Bayangkan, aku baru sampai ke kemah pukul 2 pagi setelah melontar jamrah yang ketiga. Kemudian aku akan pergi melontar lagi untuk kali terakhir pada pukul 6 pagi pada hari yang sama. Aku terkedu. Aku benar-benar memohon kepada Allah SWT agar memberikan aku tambahan tenaga untuk aku berjalan lagi sejauh 9 km ke tempat jamrah tanpa rehat dan tidur yang cukup. Maklumlah, pada usia emas begini tenaga semakin kurang. Namun aku bersyukur kerana pada hari terakhir melontar, aku ditemani suami. Suamiku terlalu ingin melontar batu ketika-tika jamrah walaupun kakinya sakit. Allah Maha mengasihani hamba-hambanya. Akhirnya kami dapat juga melakukan lontaran yang terakhir dengan sempurna walaupun dalam keadaan yang penuh dengan kepayahan, kesakitan dan keletihan. Kami sampai ke kemah agak terlambat kerana terlalu banyak berhenti untuk berehat dan disebabkan kesakitan kaki suamiku dan keletihan diriku sendiri. Rupa-rupanya kami merupakan jemaah yang terakhir sampai ke kemah dan menaiki bas yang terakhir untuk pulang ke Mekah.
Minggu terakhir aku berada di Tanah Suci, aku mengambil kesempatan untuk membeli oleh-oleh khas buat anak-anakku, saudara mara dan kawan-kawan. Sewaktu aku hendak pergi membeli belah ke Al-Safwa Tower, aku terserempak dengan seseorang yang macam pernah aku kenal. Puas aku renung dan amati seraut wajah seorang lelaki kacak berkacamata hitam yang sedang membuat rakaman video melalui telefon pintarnya. Saling tak tumpah wajahnya seperti DJ Azlan Omar dari Radio Klasik. Ya, sah. Memang DJ Azlan Omar. Aku ingin menyapanya tetapi perasaan malu menghalang aku dari mendekatinya. Aku hanya tersenyum padanya sambil meneruskan perjalananku menuju ke Al-Safwa Tower. Aku dan suami berada di Tanah Suci Madinah dan Mekah selama 45 hari. Setelah selesai semua urusan, kami meninggalkan kota suci Mekah dengan 1000 kenangan pahit dan manis. Kami berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah dengan menaiki penerbangan Saudia Airlines menuju ke tanah air. Kami telah selamat sampai di KLIA Sepang pada tengah malam 16 Julai 2023. Syukur Alhamdulillah hadirnya kami sebagai Duyufur Rahman dan kembalinya kami dengan haji kemabruran insya-Allah.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Diani Sazlina. Selambut kata madah berbicara. Itulah ceritanya. Baiklah, bertemankan saya Firdaus Issa 6 petang hingga 12 malam dalam Simfoni Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama berendah zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik sehingga pukul 12:30 malam. Baiklah, terima kasih kepada yang kiriman WhatsApp dan sapaan selamat Hari Raya Aidiladha. Petang-petang ni mesti ramai yang tengah sibuk masak-masak menu yang berasaskan daging. Maklum je lah, dapat daging dari sana, dari sini. Nampaknya minggu ni, mungkin bulan ni, kita makan daging aja. Baiklah saudara, sebentar lagi pada pukul 6:27 minit petang akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kota Kinabalu Sabah, dan akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 6:29 minit petang.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang jawab salam tu. Ni Duratul Hani.
2: Ya, betul, saya Duratul Hani.
1: Duratul Hani, atau kita nak panggil siapa ni?
2: Boleh panggil saya Dura je.
1: Dura, sini Sudin ni. Sudin dari Radio Klasik.
2: Ya,
1: kita kita ada segmen Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Okey.
1: Okay, segmen ni untuk berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil.
2: Okey.
1: Jadi Kak Dura ni antara yang terpilih lah untuk kita boleh berkongsi dan bercerita dengan para pendengar apa Kak Dura niagakan dan boleh kongsikan pengalaman-pengalaman perniagaan tu.
2: Boleh, insyaAllah.
1: Yang pertama saya nak tanya, Kak Dura meniaga karipap pusing eh?
2: Ya, betul.
1: Boleh tak kongsikan pengalaman Kak Dura ataupun mula-mula Kak Dura berniaga karipap pusing ni dah berapa tahun, sejak bila tu? Boleh kongsikan sikit.
2: Okey, sebenarnya agak baru jugalah sebab dalam lebih kurang dalam setahun lepas saya kebetulan saja je belajar buat karipap pusing ni daripada kawan. Jadi lepas buat tu saja-saja buat untuk keluarga, untuk kawan-kawan. Jadi diorang suka, diorang kata apa, tak cuba, niaga lah kan. Cuba-cuba jual ke. Jadi sebelum ni sebab saya bekerja, jadi saya buat secara part time lah. Bila ada orang tempah, saya akan buat dan jual lah. Jadi tapi kebetulan sejak dalam sebulan dua kebelakangan ni, company yang tempat saya bekerja tu dia ada macam masalah kewangan sikit. Jadi saya decide untuk full time lah, buat full time lah untuk buat karipap pusing ni.
1: Maksudnya dapat resepi daripada kawan, seorang kawan.
2: Belajar dengan kawan. Ya, dia ajak saja-saja, buat je. Tapi alhamdulillah pula menjadi pula.
1: Sentuhan tu kan, air tangan tu maknanya ada rasa kan. Jadi anggaran dalam tempoh berapa lama tu?
2: Dalam lebih kurang dalam setahun lah yang kira belajar, lepas tu buat mahirkan lah.
1: Dan sekarang boleh ceritakan sikit apa istimewanya karipap pusing Kak Dura ni?
2: Alhamdulillah, sebab karipap saya kebanyakannya feedback yang kita terima daripada customer memang diorang suka inti dia, kulit dia garing. Kebanyakannya memang yang positif lah feedbacknya. So alhamdulillah, dan kebanyakannya diorang ni pun akan recommend dekat kawan-kawan dekat Silamari untuk beli pula. Daripada situlah kita punya karipap ni orang kenal lah.
1: Mungkin ada pendengar yang nak tahu cara proses buat karipap yang mungkin lain orang lain cara kan. Okay, Kak Dura sendiri bermula dengan apa?
2: Sebab macam karipap pusing ni dia lain sikit daripada karipap kampung. Sebab saya buat juga karipap kampung lah, tapi karipap pusing ni dia ada gunakan dua jenis dough lah. Macam karipap kampung tu satu jenis dough je. So karipap pusing ni kena ada satu dough tepung dan satu dough minyak. Pada situ kita kena ada proses-proses yang kita buat, kena gulung, kena canai, agak banyak juga proses. Saya masih buat secara manual lah sebab kita pun bukan macam kilang ke apa, dan order kita tak adalah macam banyak sangat ke. Jadi saya masih buat secara manual lah semua proses untuk buat karipap pusing ni. Jadi selepas kita dah siap semua, bentukkan karipap tu, masukkan inti apa semua, kita akan goreng sikit untuk kita frozen kan. Jadi saya kebanyakan ni saya jual untuk frozen lah. Tapi kalau katakan ada customer dia mungkin ada event ke, minta kita tolong gorengkan sekali, hantar ke pejabat ke mana-mana ke, InsyaAllah kita boleh buatkan jugalah.
1: Jadi bagaimana pula harga sebiji karipap ataupun satu paket ada berapa?
2: Karipap frozen kita dalam lebih kurang RM10 lah untuk 10 pieces. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita pun ada banyak inti. Ada inti ayam, kentang, sardin, ada daging, ada telur. Ikutlah customer suka yang mana.
1: Ini pelbagai inti yang dibuat.
2: Ya, betul.
1: Yang disediakan.
2: Betul.
1: Adakah harganya berlainan? Harga inti ayam berapa?
2: Beza sikit je lah. Macam kalau kentang mungkin 10 tu dalam RM9. Kalau ada ayam, ada daging tu dalam RM10. Beza sikit je lah.
1: Jadi kita nak tanya pula Kak Dura ni, apa cabaran mungkin sebelum meniaga secara tetap, pengalaman-pengalaman tu mungkin sebelum tu ataupun masa dah meniaga secara tetap ni?
2: Sebab macam masa kita masih buat secara part time tu, kita masih ada pendapatan lain lah. Jadi itu macam kira untuk pendapatan sampingan. Tapi bila kita dah buat full time ni, memang kena all out lah. Kita kena cari pelanggan, kena make sure kita punya produk kita sedap, bersih, orang suka. Supaya benda ni orang akan recommend kepada orang lain lah. Satu lagi masalahnya juga macam biasalah, banyak dengar kan kalau apa, harga barang asyik meningkat je. Kita sebenarnya, kita pun tak nak jual produk kita mahal-mahal. Nanti kan orang suka nak beli ke apa. Tapi sebabkan kos ni kita terpaksa naikkan harga ke apa, sebenarnya kita tak berapa nak suka lah. Kadang-kadang kalau dah terlalu, memang kita tak boleh nak tanggung, memang kita terpaksa buat jugalah. Ya betul. Satu lagi, sebab macam saya masih lagi buat secara manual, jadi proses ada banyak. Kena kerja keras sikit lah.
1: Tak ada ke usaha untuk menggunakan apa, tenaga ataupun pekerja untuk membantu?
2: Kita pun memang ada angan-angan macam itulah, ke arah itu. Mungkin kita nak ada kafe sendiri ke, ataupun buat macam food truck ke. Itu angan-angan dululah kita. Angan-angan sekarang ni tengok macam mana. Doa banyak-banyak, harap-harap impian kita dikabulkan Allah lah.
1: Ada ke Kak Dura ni meniaga di tempat-tempat yang mudah untuk dicari? Di mana sebenarnya lokasi, ataupun ada buka kedai?
2: Tak ada. Buat masa ni saya hanya ambil tempahan di rumah. Saya tinggal di kawasan Putra Heights lah, Subang Jaya. Setakat ni masih ambil daripada rumah sajalah.
1: Sekiranya pendengar ingin membuat tempahan untuk merasai sendiri karipap pusing air tangan Kak Dura ni, adakah nombor talian yang boleh dihubungi ataupun melalui media sosial, TikTok, Instagram, Facebook?
2: Kalau nak tengok media sosial, boleh tengok saya punya thread @duratulhani. Alhamdulillah, view baru ni dah dapat 1 million, 1 juta views.
1: 1 juta so, view.
2: Boleh tengok dekat situ. Memang dalam tu cerita, banyak cerita pasal karipap lah. Lepas tu boleh juga call saya 019-389-6448. Saya ulang 019-389-6448.
1: @Duratul Hani. Duratul Hani dia disambung kan?
2: Satu perkataan. Ya betul.
1: @Duratul Hani. Untuk melihat sendiri
2: gambar-gambar, ada video sikit-sikit ke pasal karipap. Boleh tengoklah di situ Instagram chat.
1: Sekiranya ingin melihat sendiri hasil air tangan Kak Dura,
2: InsyaAllah boleh nampak dalam tu.
1: Di akhir pertemuan, rakan niaga taman menggamit kenangan ni, Sudin ingin memberi peluang kepada Kak Dura untuk memberikan sedikit nasihat kepada peniaga-peniaga kecil yang baru saja ingin cuba-cuba berniaga, terutamanya berniaga karipap pusing.
2: Kena yakinlah dengan diri sendiri. Jangan takut untuk mencuba. Untuk buat karipap pusing ni, saya anggap dia sebagai macam kemahiran lah. Kena buat selalu. Lepas tu makin kita banyak kali buat, makin dia makin cantik, makin elok, makin sedap, insyaAllah. Yang penting kena cuba, dan jangan takut lah. Kita cuba bagi-bagi kat kawan rasa, keluarga rasa. Kalau mereka suka, nanti insyaAllah kita boleh mula berkembang daripada situ lah. Kena pastikan kualiti tu yang terbaik lah, supaya bila orang dah rasa, dia akan recommend dekat orang lain.
1: Baik, sudah ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan rakan niaga taman menggamit kenangan. Semoga perniagaan Kak Duratul Hani ni akan terus berkembang maju.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. #saudara kongsi kami tular.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman menggamit kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: mengabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Simfoni Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 7.01 minit malam. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada siapa? Kita ada Shidi The Allostar, kita ada Wak Jeb, kita ada Hamidah Kasim dibantu berendah Melaka, Acik Nama Lamat Pulau 3, Parit Perak, Khalifah Kajang, Halijah Talib di Penuk Pontian, Azizah Osman di Sungai Petani, Kak Roy Wonder Glow di Kampung Tulang, Tulang apa ni? Tulang Rimau. Kak Radin Halimah di JB, Hajah Sarai Haji Karsid, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Noliza Sulaiman di Pontian Johor, Min Rahim di JB, Jaya Kesuma, kita ada Yoke Badri di Taiping, Mama Ila Labu, Intan Jali di City Square, Raffle dari Metro Prima Kajang pun ada, Atih Yaakob ada, Nirban Jari, Roza Razali di Kuching, Imah Marang, Mas Alustar, Mak Daud di Kuala Nau, Kak Wan Noriza di Yan Kedah, dan juga Cikgu Azman dia di Kukup Pontian. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik sehingga pukul 12.30 malam dan sambung seterusnya hingga Esok pagi membawa ke malam. Macam itulah kata Azlan Omar. Setiap hari kita dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu sejati, persembahan kepada Wings.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 11 hingga 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fafatahna.

0: ulir,
1: dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini. Lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami bawa naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu peringat dan insaf?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.45 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Pukul 9 malam, kita ada berita dan selepas itu kembali bertemankan saya, Firdaus Isa, dalam Simfoni Klasik. Terima kasih kepada yang masih lagi kiriman WhatsApp. Katanya selamat bertugas kepada saya dan juga selamat berhari raya Aidiladha. Terima kasih kepada siapa ni? Kita ada Kak Zana Kelang, katanya keluar cari makan. Selamat makan lah Kak Zana. Kak An pun ada di Bandar Estek dan juga Hasnah Minah di Kampung Bukit Hijau. Tak lupa juga Haji Jaafar Ujang. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Tanpa jemu, tanpa orang kata apa, tanpa berbelah bagilah. Terima kasih. Baiklah, dengarkan lagu Abang Pulang Datuk Malik Rizwan hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Pony Classic.
1: Haji Bari Haji Ramli, BMT Jeram Mengkuang. Saya gunakan saluran ini dengan 98.3. Radio saya pasang 24 jam untuk mendengar. Walaupun tidur, saya dengar juga lagi radio klasik. Alright.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ajiba rabbuna min rajulain. رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hambaku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
3: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sepanjang jalan kenangan, irama tak berhenti.
1: Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Magistrate?
2: Ahli muzik.
1: Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
2: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.
3: Radio Klasik.
4: Radio Klasik.
5: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Sujana Arkai pada hari ini.
7: Garan. G-A-R-A-N. Garan. Garan adalah gerangan.
6: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Phony Classic. Terus dengar Radio Classic bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 9.15 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, kita teruskan dengarkan lagu Demi Cinta Ini Aku Berjanji. Nyanyian Najib Anis dan juga Pening Kepala Kalsum, hanya di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha.
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Simfoni Klasik.
0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, terima kasih kepada yang laporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Roza Razali di Kuching, Bandar Izzat di Sungai Petani, Abang Mat Surya Skinchan, Kak Halifah. Sampai lagi kita ada Asma Jamiran di Paguh, Syarif Amir di Alostar, Karudin Kelana Jaya, Pakcik Fazil di Damansara Damai, Kak Rahmah Jabar di Keluang Johor, Haljah Talib di Penduduk Pontian, Haji Bari, Haji Ramli, Zariha dan Kamarul di Tasik Biru Kundang, dan juga Kak Intan di Shah Alam. Dan juga ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik dalam kereta, di rumah, yang tak kiriman WhatsApp tapi terus dia dengarkan Radio Klasik. Berlalu tadi lagu Pening Kepala Kalsum. Jangan pening kepala jangan pening kepala bila dengarkan Radio Klasik. Kalau rasa pening kepala, banyakkan minum air, kerana kadang-kadang kurang air dalam badan pun akan boleh timbulkan pening kepala. Baiklah, pas ini dengarkan lagu Ewar-Ewar Hari Raya. Nyanyian Datuk Malik Ridzuan dan juga lagu Pandang Memandang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Sebentar tadi lagu Pandang Memandang, lagu nyanyian Noor Kumalasari, lagu ciptaan oleh Akbar Nawab dan lirik oleh Nordin Cik Din. Baiklah, Nin Banjari kata kalau rasa pening boleh minum kopi O. Kopi O tak ada gula. Itu petua daripada Nin Banjari. Nak cerita apa lagi? Kita cerita tentang menu lah. Kita cerita tentang menu berasaskan daging. Jadi boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Nanti saya akan bacakan menu-menu yang boleh kita kongsikan. Maklum je lah, mungkin kita dapat banyak daging minggu ni, bulan ni. Jadi sama-sama kongsikan di talian WhatsApp 013-5656-128. Turut laporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik Anis Rahmat di United Kingdom. Katanya duduk di Norwich. Tu dah. Salam dari rakyat-rakyat Malaysia kepada Anis Rahmat yang berada jauh di sana, di United Kingdom, di Norwich City. Jadi teruskan dengan Radio Klasik untuk menggamit kenangan saudara.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Radio Klasik Megami Kenangan Sinfoni Klasik. Masih bersama saya, Firdaus Isa. Baiklah, Apipah Desaru kongsikan. Dia kata, kakak iparku yang datang dari syurga. Katanya masak Pak Kapau. Pak Kapau ni katanya masakan orang Thailand dan Kemboja. Yang pasti dia kata, pedas dan sedap. Haji Bari, Haji Ramli, kata, untuk menu dari daging, saya memang minat sangat-sangat kalau dimasak rendang. Lebih-lebih lagi kalau rendang tu. Sungguh sedap tau katanya. Nasi tu tambah-tambah lagi. Pinggan kedua, ketiga. Macam siang tadi, dia kata, makan kat majlis korban dekat warung sahabat bernama Pak Hasan. Di Taman Megah Bidor. Katanya hingga orang kata apa, menjilat jari lah. Itulah ceritanya antara menu yang dikongsikan oleh Haji Bari, Haji Ramli dan Apipah Desaru. Siapa lagi nak kongsikan menu yang berasaskan daging? Boleh WhatsApp di talian 013-56-56-128. Juga melaporkan diri Fazil Ismail dari Kuala Sungai Yan, Kedah. Katanya nak, sementara nak tunggu nostalgia di klasik, minum kopi O dulu. Ya, selamat minum kopi O tanpa gula.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: diiringi alat muzik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi simpan.

0: menggabit kenangan dengan irama yang melintas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.57 minit malam. Hampir di pukul 10 malam. Pukul 10 malam kita ada nostalgia di Klasik. Baiklah, sempat lagi saya bacakan kiriman WhatsApp daripada Kak Halifah di Kajang. Katanya orang utara masak daging daging masak gulai, letak kerisi, makan dengan ketupat palas. Sedapnya, dia kata. Dan kalau boleh simpan 3 hari lagi sedap. Panas. Panaskan selama 3 hari, kata Kak Alifah di Kajang. Syarif Amir kata esok baru nak masak. Jadi daging masih ada dalam simpanan. Esok kita cerita ya nak masak apa. Seterusnya dari Ayah Cik atau Cik Noh, Kampung Pandan, Kuantan Pahang. Katanya menu daging ni sedap dibuat kari. Jika tak habis jangan dibuang. Terus dipanaskan. Boleh buat serunding daging. Sedap rasanya. Itulah ceritanya. Daripada kari jadi serunding eh. Siapa lagi nak kongsikan, boleh kongsikan di talian 0135656128. Mas Alustar pula kata Mas suka daging direbus dengan gula merah, santan dan asam jawa. Rebus sampai kering. Dia kata berpalut, makan dengan air asam. Kerisik. Sedap. Semua family Mas Alustar suka makan macam tu. Hingga menjilat jari. Menjilat jari. Dan Mama Ila Labu. Menunya dah tentu. Daging buat rendang. Tulang selangka buat sup. Rendang boleh difrozenkan. Ada masa kita boleh panas dan makan. Itulah ceritanya antara menu-menu yang dikongsikan oleh pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dengarkan pesan orang tua Rafiah Buang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan melangkah ke pukul 10.04 minit malam. Jadi kita teruskan bersama saya Firdaus Isa dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, Nostalgia di Klasik malam ini kita mulakan dengan lagu yang mana satu idaman kalbu petikan filem Labu Labi, filem terbitan tahun 1962. Diikuti lagu Jodoh Tak Kemana di Hamzah dan juga K. Kamariah. Dan lepas itu kita ada Di Mana Kau Ali Aziz, hanya di Nostalgia di Klasik.
3: Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya tukang masak, saya basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Baiklah saudara, ingin saya kongsikan sedikit latar belakang M. Zain atau nama asalnya Muhammad Zain Sharif. Lahir pada tahun 1921 dan meninggal dunia pada 31 Januari 1967 pada usia 46 tahun. Juga dikenali sebagai Abang Ali dalam filem Ibu Mertuaku. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu yang bertajuk Marilah Nyanyi Zainab Majid dan juga Razak Majid, diikuti lagu Seri Dewi Malam nyanyi Nur Madiah, Hilang Tiada Berganti M. Bakri, dan juga Mari Menari petikan filem Korban nyanyian Saloma.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah. Kiriman Pak Mat Navy Pencin. Pak Mat Navy Pencin katanya, hari ini berkena sup otak dan lidah kambing. Masak cara mamak. Katanya, lidah tu potong dadu. Dan masaklah orang kata apa, ikut citarasa sendiri. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Seroja, SFND dan juga Sehidup Semati, Terminah dan juga M Yatim.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu tadi lagu Belum Jodoh. Ha. Kepada yang belum jodoh, doa-doakanlah supaya cepat dapat jodoh. Baiklah, saya ingin kongsikan tentang lagu Seroja, nyanyian SFND tadi. Lagu Seroja juga pernah dirakamkan oleh Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi. Baiklah, Syarif Amir kata kulit lembu dibuat kerabu. Saya pernah makan kat tempat kenduri. Sedap juga katanya. Dan Syah PJ kata dalam banyak-banyak rumput. Rumput apa yang lembu tak makan? Cuba teka. Saya pun tadi tak dapat teka. Dan akhirnya Syah PJ bagi jawapan, dalam banyak-banyak rumput, mesti rumput yang lembu tak makan. Itulah perkongsian Syah daripada PJ. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 10.47 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Asmara Menyala, petikan filem Hati Iblis, dan juga lagu Asmara Buta, petikan filem Saudaraku, diikuti lagu Imbauan Asmara, nyanyian Suhaimi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 petang istimewa di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Garan. G-A-R-A-N. Garan. Garan adalah gerangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi diberikan ruangan kesempatan, terutamanya kehidupan yang dibekalkan dengan Islam dan juga iman, nikmat yang terbesar. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat 18 surah Ar-Rahman, dan kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-27.

0: Surah Ar-Rahman secara umumnya berkaitan Al-Quran yang merupakan panduan kepada manusia dan juga berdasarkan keperluan semula jadi penciptaan seluruh sistem alam, semuanya berfungsi di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Taala serta tertakluk kepada perintahnya dan juga pengajarannya. Demi nikmat-nikmat yang telah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka nikmat yang manakah mampu kamu dustai? Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga kita melihat beberapa intipati pengajaran. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi suatu kebaikan, panduan pedoman untuk kehidupan kita semua. Semoga hidup kita senantiasa berada di atas landasan jalan kebenaran, mudah-mudahan insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Classic.
2: Dan berhati pada hidup gelisah.
3: Harmoni Classic, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: di Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha.
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podclass Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
2: Dan berhati pada hidup gelisah.
3: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik.
1: Aku, dia dan lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya.
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podclass Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
2: Dan berhati pada hidup gelisah.
3: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi, teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

راديو كلاسيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus. Lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah, beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid. Selepas bapanya wafat, Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tetapi bagiku Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keredaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

راديو كلاسيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Panggilan Haji.

Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7. Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Persona seseorang, saudara, bukan sekadar terletak pada wajah yang indah dipandang, tetapi hadir daripada kelembutan bicara, keikhlasan hati dan cara seseorang menghargai insan di sekelilingnya. Kerana ada manusia yang biasa pada mata, namun luar biasa pada hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang, saudara, sudah pun 6.1 minit pagi. Terima kasih juga yang sentiasa mendengar kami walau di mana-mana saja saudara berada dan pada bila-bila masa sahaja. Seketika tadi 5.49 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.1 minit pagi, saudara. Baik, hari ini pertemuan kita 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Jumaat, penghulu segala hari dan hari Jumaat yang penuh barakah ini. Dan sesungguhnya, saudara, hari yang cukup mulia, kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh dengan kesejahteraan. Sesungguhnya kita ambil, kita rebut peluang ini untuk terus membuat kebaikan. Baik, bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini ada sesuatu yang istimewa untuk saudara. Ada bingkisan yang menarik yang akan kami kongsikan. Berkorban apa saja, Ibnu Riza. Dan dengarkan juga selepas itu, saudara, daripada kumpulan Hidayah Seruan Haji. Dan kita juga ada lagu daripada Iramli, Ku Nanti Kau Pulang.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my.

Lagu daripada Anita Sarawak, saudara, masih ada jalan pulang. Lagu rakaman tahun 1979. Lagu ini ciptaan Dato' S. Atan dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Waktu sekarang sudah pun 6.16 minit pagi. Yang baru saja bersama-sama Radio Klasik pagi ni, saudara bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Saudara, kadang-kadang persona itu tidak perlu ditunjukkan dengan kemewahan atau kata-kata yang hebat. Cukup dengan kesederhanaan yang menenangkan, senyuman yang tulus dan kehadiran yang membuat hati terasa damai. Semoga saudara mendengarkan Radio Klasik ketika ini dengan kedamaian hati, dengan persona Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang dah pun singgah ke talian WhatsApp kami seawal pagi lagi. Terima kasih kepada sahabat kita, Kak Rahmah Jabar, Kak Roy juga. Selamat pagi untuk Usman Dahan dari Ipoh, Baharudin Tahir dari Rompin, Mama Ila Labu, juga tak ketinggalan Pak Kadut dari Sarike Sarawak, Bumi Kenyalang, Karil Amir, Aci Normalamat dari Pulau Tiga Parit, juga Benny Pratama, Hajah Maria Cik dari Kampung Tersusun Bidor Perak, Haji Bari Haji Ramli dari Jeram Mengkuang Bidor, juga tak ketinggalan rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih banyak yang sudi menyapa pagi ini. Salam Aidil Adha juga ya. Dan kami mengharapkan semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Sampai Bayanganmu daripada Ali Sobri. Lagu ini saudara ciptaan Ali Sobri sepenuhnya. Kalau saudara masih ingat dengan penyanyi ini ataupun ada info tentang penyanyi ini Ali Sobri, bolehlah kongsikan dengan kami. Boleh hantar ke talian WhatsApp kami ataupun di mana-mana media sosial Radio Klasik. Baik, kalau saudara pagi ini dah melayari media sosial, bolehlah singgah ke laman Facebook Radio Klasik Menggamit Kenangan. Singgah di situ dan siapa menyapa dengan rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa setia bersama-sama kami. 6.25 minit pagi ketika ini, dan seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Kisah-kisah itu saudara tidak jauh dari kita, kisah-kisah masyarakat, kisah-kisah yang kadangkala yang tidak kita jangka, kisah hanya orang di sebelah rumah kita saja. Dan kadang-kadang kisah itu kisah yang jauh, mungkin kisah mereka yang teramat jauh tetapi dekat dengan penghidupan kita. Baik, terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke Facebook Radio Klasik ini, yang berada di talian WhatsApp kami seperti biasa 0135656128. Dan mungkin saudara ada ucapan manis, kata-kata menarik, juga nak kongsikan aktiviti hari ini, boleh kongsikan dengan kami. Bukan belas, bukan simpati, kita dengarkan lagu daripada Azian Mazwan Safwan. Lagu ini saudara ciptaan JJ. Dan selepas itu kita dengarkan Puan Sri Saloma dengan gandingan suara Dato' Ahmad Daud, Menangis Tiada Guna.

Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Saya akan temani saudara sehingga pukul 12 tengah hari. 6.36 minit pagi, saudara. Baik, sebenarnya saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun ini dia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Kisah tentang terima kasih kerana menerima saya bekerja selama 20 tahun lamanya. Dua dekad lelaki ini berkhidmat sebagai pemandu peribadi kepada sebuah keluarga berketurunan Tionghoa sebelum berhenti pada akhir bulan lalu. Dan sepanjang tempoh itu, Muhammad Rozan Husin, 57 tahun, tidak pernah dipandang rendah. Sebaliknya, dianggap seperti darah daging sendiri oleh bekas majikannya yang dikenali sebagai Mr. William dan Miss Lu. Muhammad Rozan berkata anak pasangan itu juga sangat menghormatinya, namun dia terpaksa berhenti kerana perniagaan bekas majikannya tidak begitu baik sejak kebelakangan ini. Dan berkongsi kisahnya, Muhammad Rozan berkata dia asalnya bekerja sebagai pemandu teksi sebelum dicadangkan dan diperkenalkan seorang rakan untuk berkhidmat dengan bekas majikannya itu. Dan waktu itu, katanya Miss Lu berjumpa kawan saya di pusat cuci kereta dan memberitahu bahawa dia dan suaminya mencari pemandu pribadi. Kawan tersebut cadangkan saya dan rezeki saya apabila diterima bekerja tanpa mengira latar belakang saya dengan mereka yang berlainan kaum.

juga agama. Tak sangka juga katanya diterima, dan sejak hari pertama saya buat kerja sehabis baik kerana menganggap kerja itu amanah. Bercerita lanjut, Muhammad Rozan berkata, sejak awal hingga hari terakhir berkhidmat, bekas majikan sangat menghormati tuntutan serta kewajipannya sebagai umat Islam. Waktu solat, mereka tak kacau. Malah mereka yang ingatkan saya untuk pergi solat. Begitu juga dengan waktu berpuasa dalam bulan Ramadan. Mereka sangat faham kerana banyak bergaul dengan orang Melayu dan ramai juga dalam kalangan ahli keluarga mereka sudah memeluk Islam. Saya panggil mereka bos, mereka panggil saya Zan. Anak mereka pula panggil saya uncle. Dan rapat juga dengan saya yang tengok mereka membesar di depan mata katanya. Daripada kecil hingga sudah dewasa di depan mata saya. Bekas majikan saya juga tak berkira kerana dalam setahun dapat 2 kali duit raya, iaitu waktu Tahun Baru Cina juga Aidilfitri. Itu belum termasuk baju dan barangan keperluan. Malah anak saya pun dapat duit raya katanya. Itu dia saudara, kasih sayang tidak mengira batas usia. Kasih sayang tidak mengira batas perkauman dan juga agama. Dan sesungguhnya kasih sayang itu lahir daripada hati yang tulus suci. Bukan mudah nak dapat kepercayaan daripada mereka, dan terima kasih kerana menerima saya sebagai pekerja selama 20 tahun lamanya. Itu kata Rozan yang berkhidmat dengan majikannya Miss Lu dan Mr. William. Baik, saudara, kasih sayang dan persaudaraan harus kita pelihara. Walaupun mungkin ada sedikit sengketa, tetapi jangan dianggap ataupun jangan biarkan sengketa itu menjadi barah dan luka. Joget Senda Kata daripada Osman Hamzah, dan dengarkan juga selepas itu Kasih Seribu daripada Mimi Asmida.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Sesuatu yang istimewa akan menemani saudara pagi ini pukul 10 pagi hingga 11 pagi dan 11 pagi hingga 12 tengah hari. 2 jam yang cukup istimewa kita bawakan di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Jadi nantikan istimewanya hari ini yang akan bersama-sama saudara nanti. 6.50 minit pagi sekarang dan saya kongsikan dulu tinjauan keadaan cuaca bagi seluruh Malaysia pada 11 pagi ini secara umum. Ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di Kedah, Perak dan Selangor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perlis, Negeri Sembilan dan Melaka. Sementara itu, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang. Manakala di Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor dijangkakan tidak hujan pada 11 pagi ini, saudara. Di Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan. Hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Kudat. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Mukah, Bintulu dan Miri. Manakala Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Kapit dan Limbang dijangkakan tidak hujan pada 11 pagi ini. Baik, itu tinjauan keadaan cuaca secara umum pada 11 pagi ini di seluruh Malaysia, saudara. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Baik, seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara. Kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan yang menantikan cubit-cubit manja seperti biasa 7.30 minit pagi. Ini dia lagu daripada Ideal Sister, Hari Raya Hari Bahagia, dan kita dengarkan juga selepas itu kumpulan Slam, Entah Mengapa.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang, saudara, 7.17 minit pagi. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azmati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Ada insan yang hadir tanpa banyak bicara, saudara, namun auranya membuat kita selesa. Itulah persona sebenar. Bukan memaksa orang kagum, tetapi membuat orang rasa dihargai. Terima kasih kerana menghargai Radio Klasik, dan kami juga cukup berbesar hati, cukup menghargai kesetiaan saudara mendengar lagu-lagu menggamit kenangan. Tanpa pendengar, siapalah Radio Klasik? Siapalah kami yang ada di sini? Baik, terima kasih yang sudi singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik, yang juga memeriahkan talian WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih banyak-banyak yang menantikan cubit-cubit manja. Sekejap lagi 7.30 minit pagi, apa kisahnya? Siapa yang kena cubit tu? Sekejap lagi. Baik, terima kasih banyak-banyak yang menantikan istimewa rancangan-rancangan khas hari ini, sempena dengan hari memperingati Tan Sri P. Ramlee. Jadi kita ada nostalgia di klasik Tan Sri P. Ramlee, dan kita juga ada podcast Ini Kisahnya Di Manakan Ku Cari Ganti, seketika nanti pukul 10 pagi dan juga 11 pagi. Jadi nantikan istimewa untuk saudara sajian pagi ini. Ini dia Bunga Beracun daripada Kasim Selamat and the Swallows. Dan kita dengarkan juga selepas itu gandingan suara Tan Sri, Datuk Dr. SM Salim dan Datuk Yusni Hamid, Putih Tulang Mundur Tiada.

Benarlah kata-kata pepatah saudara, biar putih tulang, jangan putih mata. 7.24 minit pagi, terima kasih yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Baik, harga petrol RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.92 seliter bermula hari ini, manakala RON 97 turun berkurang 20 sen kepada RM4.65 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga diesel di Semenanjung juga mencatat penurunan sebanyak 10 sen seliter. Terima kasih yang masih lagi bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Sebenarnya saya nak kongsikan dengan saudara, ada beberapa langkah bijak untuk mengurangkan gula. Mungkin ada di antara saudara yang pagi ni yang ambil sarapan, minumannya manis, makanannya manis, ada kuih-muih dan sebagainya, ada susu, dan juga ada macam-macam lagi lah yang manis-manis. Nanti saya kongsikan sedikit tentang bagaimana langkah bijak mengurangkan gula. Kalau kita tak boleh buang terus gula, memang tak boleh lah kan, tapi kita kurangkan sedikit pengambilan gula yang manis manis tu. Kalau senyum tak apa, manis-manis ya. Ku ingin bahagia daripada Puan Sri Rina Rahman, dan selepas itu kita ada cubit-cubit manja.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, dah kenapa pula dengan motor ni? Bising Kak Soraya nanti aku tak hantar barang kat rumah Kak Sofia. Alah, masih ni jugalah dia nak buat perangai pun.
2: Ha, Amir? Ha? Apa yang duk membebel seorang diri kat luar tu? Ha, barang yang Kak Soraya hantar tu, ha, dah hantar ke belum?
1: Kakakku, wah, pakai cantik-cantik ni, ha, akan nak pergi mana?
2: Kau ni buang tebiak ke, Amir? Ha? Ha. Memang kakak kau pergi kedai pun macam ni lah, selalu. Bukan pakai kebaya dengan cucuk sanggul pun.
1: Alah, kak ni, Amir puji pun nak marah. Ha, bukan nak cakap terima kasih pun.
2: Macamlah, akak ni tak kenal kau ni, Amir. Ha, kalau puji tu, adalah yang tak kena tu.
1: Akak ni kan, betul-betul memahami adik akak ni kan. Amir sebenarnya kan, kak, Sebenarnya
2: apa?
1: Ni, Amir nak pergi melancong dengan kawan-kawan Amir. Ha, Amir nak memperbaharui pasport 1 Jun ni. Kan dah berwajah baharu.
2: Kau tak tahu ke? Ha, pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang sebelum ni dijadual bermula 1 Jun depan. Ah, ha, ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian.
1: Ha. Seriuslah, kak? Ha. Alah, Amir dah teruja sangat dah ni.
2: Iyalah, penangguhan tu dibuat bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan orang ramai berada pada tahap

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Alunan irama dalam rindu.
2: Oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Di kesedaran ini daripada Nur Sheila Amin, 7.42 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi bersama-sama kami dalam Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang. Dan saya akan temani saudara sehingga pukul 12.30 malam, 12.30 hari. Sampai 12.30 malam pula eh. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sedi bersama-sama. Baik, pukul 8 pagi hingga 9 pagi untuk Wirama Klasik saudara. Akhirnya ada 6 jam, jadi pukul 8 hingga 9 kita ada irama tanpa henti ataupun sepanjang jalan kenangan. Baik, saya nak kongsikan dulu dengan saudara beberapa langkah untuk kita kurangkan gula, tingkatkan gaya hidup sihat. Mulakan dengan langkah mudah seperti memilih minuman kurang manis, membaca label makanan dan mengawal pengambilan snack tinggi gula ya. Kadang-kadang dan semestinya amalan kecil setiap hari mampu membantu mengawal pengambilan gula dengan lebih bijak. Saya kongsikan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat 3 dalam 1 ataupun Cordial. Memang agak susah, tapi mula-mula kita kurangkanlah minum minuman yang manis, teh tarik, kopi tarik dan sebagainya Baik, keduanya, had pengambilan kuih atau kek yang manis atau bersalut gula. Kita hadkan pengambilannya. Kalau selalu mungkin sehari 3 kali makan yang manis-manis, kuih, muih dan sebagainya, boleh makan sekali. Ataupun kalau selalunya ambil sampai 3 ketul kuih, tapi kali ini ambillah 1 ketul saja. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Jadi kepada saudara, baca label di kotak ataupun di plastik pembungkus ya. Elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dan sebelum tidur. Seterusnya, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Juga sediakan ataupun masak masakan dan minuman sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula. Jadi saudara, kita masaklah sendiri. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita masak sendiri tu, dia lebih sihat, sihat mindanya, sihat jiwanya, kerana ia dimasak dengan penuh kasih sayang.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Lagu yang diberi judul Kisah Seorang Wartawan oleh Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini saudara ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan Dalina. 7.52 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada saudara yang baru mendengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik ataupun menerusi frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara. Dan terima kasih juga yang mengikuti kami menerusi MyTV saluran 705. Baik, hari ini 29 Mei 2026 merupakan Hari Wartawan Nasional. Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional atau HAWANA dengan tema tahun ini, Media Berintegriti Trust Credibility. Baik, tadi kisah seorang wartawan, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Dan kita cukup terhutang budi dengan para wartawan semua yang melaporkan berita, yang melaporkan apa yang berlaku di sekeliling kita, malah di seluruh dunia juga, membuka minda kita, menjadikan kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Baik, saudara, hari ini kami juga akan menjemput seorang wartawan, seorang bekas wartawan hiburan terkemuka yang pernah mencoretkan cerita-cerita, kisah-kisah tentang hiburan tanah air, kisah-kisah tentang artis-artis kegemaran saudara. Dan hari ini akan menceritakannya menerusi podcast Radio Klasik yang akan ke udara pada pukul 10 pagi nanti. Podcast ini kisahnya Di Manakan Ku Cari Ganti. Dan hari ini juga hari mengenang Tan Sri P. Ramlee. Jadi kepada saudara, jangan lupa untuk bersama-sama kami pukul 10 pagi nanti. Podcast akan disiarkan. Jadi kepada saudara, kita tahu dan kita menggali kisah-kisah yang kadang-kadang kita tidak tahu, ataupun kita dihidangkan dengan kisah-kisah yang mungkin tidak benar, ataupun mungkin hanya diadakan, tetapi kita menggali kisah yang sebenar, kisah yang memang boleh kita dengarkan, boleh kita hayati bersama-sama tentang Tan Sri P. Ramlee seketika nanti pukul 10 pagi. Dan pukul 11 pagi juga ada rancangan menarik, Nostalgia di Klasik Tan Sri P. Ramlee, semua lagu-lagu rakaman dalam filem. Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan untuk mengikuti segmen istimewa pada hari ini. Permata Kehidupan, lagu daripada Noreen Noor. Dan kita juga ada kumpulan Exist Nota di Lautan Sepi.